Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasih."

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Orang Tua Otoriter. Kami percaya Anda acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, ya istilah otoriter itu memang sering kita dengar. Tetapi selama ini biasanya itu dikaitkan dengan pemerintahan, dengan sistem di kemiliteran dan sebagainya. Nah ini kalau dikaitkan dalam hubungan orang tua dan anak, otoriter itu artinya apa, Pak?
1: Nah, kalau kita mau melihat apakah orang tua otoriter atau tidak, kita bisa mengukurnya dari orang tua itu sendiri, yaitu seberapa banyak orang tua melakukan tindakan mengekang anak dan tidak membiarkan anak-anak memiliki ruang geraknya sendiri. Jadi orang tua yang otoriter itu tidak mengizinkan anaknya punya pendapat sendiri, punya minat yang berbeda, atau melakukan sesuatu yang berbeda. Anak-anak selalu berada di dalam tekanan terus-menerus untuk bertindak, bahkan juga untuk berpikir sesuai dengan keinginan orang tua.
0: Yang seringkali kita nyebut orang awam ini mengatakan itu orang tuanya keras sekali gitu.
1: Iya, kadang-kadang bisa dalam istilah sehari-hari kita katakan bahwa itu orang tua yang keras sekali. Tapi sebetulnya itu tindakan yang otoriter.
0: Apakah ada yang berbalikan dengan itu, yang berbalikan 180 derajat dengan orang tua yang otoriter ini, orang tua apa, Pak?
1: Orang tua yang permisif, atau dikatakan dengan istilah kadang-kadang disebut laissez-faire. Jadi orang tua yang membiarkan anaknya, tidak melakukan tindakan apa-apa untuk anak-anaknya.
0: Ya, jadi otoriter ini dinyatakan atau bisa kita lihat itu lewat tindakan orang tua itu, Pak.
1: Lewat tindakan orang tua.
0: Nah, tapi kita sebagai orang tua itu kan tentunya menghendaki anak-anak kita itu nanti jadi orang yang baik gitu. Nah, sehingga sebagian besar orang tua memang punya prinsip itu, ya saya harus mendidik anak saya itu untuk nurut pada saya, kan saya lebih tua, saya lebih berpengalaman, saya lebih banyak tahu gitu loh, Pak Eman.
1: Iya, itu betul. Prinsip itu betul. Tetapi pada saat prinsip itu diterapkan, nah kita harus sungguh-sungguh memikirkan beberapa hal supaya kita tidak bertindak otoriter atau semena-mena. Jadi untuk membedakan mana yang otoriter dan mana yang tidak otoriter, itu memang dibutuhkan kepekaan yang ekstra dari orang tua atas dirinya sendiri. Nah, kalau kita bisa memikirkan misalnya apa yang dipikirkan pada anak selagi kita melakukan hal ini atau melarang ini, melarang itu, dan apa yang mereka rasakan setiap kali kita berkomunikasi dengan mereka, maka kita akan mulai memiliki kepekaan ini. Kepekaan apakah saya sedang melakukan sesuatu yang otoriter atau tidak. Jadi kalau misalnya anak selalu kita salah-salahkan, apapun yang mereka lakukan, kita marahi mereka, jadi mereka seringkali menjadi kagok ya, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Akhirnya mereka menjadi apatis atau memberontak habis-habisan, sebaliknya dari apatis. Nah, ada kemungkinan di sana kita sudah bertindak otoriter.
0: Iya, kalau begitu berarti orang tua ini perlu ada suatu kedekatan tertentu dengan anak atau anak-anaknya, Pak.
1: Betul, kalau misalnya anak-anak ini selalu menjauh dari orang tua dan tidak merasa nyaman berdekatan dengan orang tuanya, nah di situ juga ada kemungkinan orang tua sudah bertindak otoriter.
0: Ya, jadi kalau orang tua itu terlalu menekankan disiplinnya, tetapi kedekatannya sangat rendah dengan anak atau anak-anaknya, itu bisa menjadi orang tua yang otoriter, itu, Pak.
1: Iya, betul.
0: Tetapi masalahnya itu adalah kapan kita tahu bahwa kita itu sudah memaksakan kehendak kita sendiri gitu. Padahal kita di dalam hati kecil kita itu tentu bermaksud mendidik mereka supaya nantinya jadi baik gitu, Pak.
1: Ya, ukurannya adalah bagaimana kita masih menyediakan ruang gerak bagi mereka. Sebisa mungkin kalau misalnya itu tidak membahayakan diri anak-anak itu. Nah, kita juga harus memikirkan bahwa seringkali kita melarang ini dan melarang itu. Sebetulnya itu lebih beralasan untuk memuaskan keinginan kita, ambisi kita, tujuan-tujuan kita sendiri. Dan kita kurang memikirkan bahwa ini sebetulnya hanya masalah perbedaan antara anak dengan orang tua. Perbedaan gaya, perbedaan cara berpikir, perbedaan situasi, latar belakang, suasana sosial sekarang ini, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita memang lebih mudah untuk melarang semua hal, tetapi masalahnya adalah bahwa anak kemudian tidak bertumbuh sesuai dengan irama mereka sendiri, perkembangan mereka sendiri, dan akhirnya mereka menjadi lumpuh secara sosial. Mereka tidak berani mengambil keputusan sendiri. Bahkan mereka menjadi orang yang tidak berani bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, ini kerugiannya kalau kita sebagai orang tua bertindak otoriter.
0: Iya, Pak Eman, seringkali memang yang sulit itu adalah bagaimana kita menempatkan diri kita pada diri anak itu, Pak. Makanya kita lebih gampang menuntut supaya anak itu yang menempatkan dirinya pada diri kita, gitu, Pak.
1: Iya, betul. Ini kesimpulan yang baik sekali, dan saya kira inilah masalah dari orang tua. Seringkali kita tidak bisa membayangkan kita sebagai anak. Memang ini karena juga sebagian kita itu sudah jauh dari kehidupan anak. Kita sudah melewati masa anak-anak sudah sekian lama. Dan kita mungkin akhirnya meniru pola orang tua kita mendidik kita. Lalu ya, daripada kita susah-susah, udah begini aja. Dan kita memaksakan kehendak kita kepada anak-anak. Padahal mungkin ya belum tentu itu hal yang cocok atau pas buat anak-anak.
0: Iya, kita memakaikan baju kita kepada anak ini pasti tidak cocoknya, Pak.
1: Banyak. Iya, betul, Pak.
0: Pak Eman, kalau sikap otoriter orang tua ini berkelanjutan gitu, Pak. Apa ada dampak terhadap diri anak itu apa aja, Pak?
1: Ada dua kemungkinan yang ekstrim. Memang ini masih bergantung kepada masing-masing anak. Kadang-kadang kita juga bisa mendapati anak-anak yang rasanya masih bisa bertumbuh dengan wajar. Tetapi dalam keadaan yang normal, ada dua kemungkinan. Yaitu yang pertama, anak itu menjadi apatis atau pasif. Karena segala sesuatu sudah dikerjakan oleh orang tua. Dan orang tua yang selalu benar, anak yang selalu salah. Sehingga anak-anak tidak berani melakukan apa-apa. Dan akibatnya dia juga tidak berani mengambil keputusan. Pasif, apatis. Nah, di lain pihak, ada anak-anak yang lebih berani. Pada anak-anak yang lebih berani, mereka akan melawan habis-habisan, memberontak. Kenapa habis-habisan? Karena ketika mereka melawan, menunjukkan tanda-tanda pemberontakan, baru tanda saja itu sudah ditekan habis lagi oleh orang tua. Mereka tidak boleh berbeda dengan orang tua. Dan semakin ditekan, anak-anak ini semakin memberontak. Nah, itu dua hal yang kemungkinannya bisa terjadi.
0: Ya, Pak Eman, kadang-kadang memang kita itu sudah menghindari untuk tidak bertindak otoriter, Pak. Tetapi ada waktu-waktu tertentu itu yang kita itu secara jelas melihat anak kita ini sedang menuju sesuatu yang berbahaya gitu loh, Pak. Ya. Yang bisa merugikan dia. Nah, apakah dalam waktu seperti itu, kondisi seperti itu, kita tidak boleh itu bertindak otoriter?
1: ini pertanyaan yang baik sekali, dan memang saya kira kita juga harus bijak. Kita harus berhikmat, jadi ada kalanya itu terjadi. Kita harus mengambil tindakan yang otoriter. Tetapi mengambil tindakan yang otoriter bukan berarti kita sepanjang waktu bersikap otoriter kepada anak. Nah, ada keadaan-keadaan darurat yang kita sudah tahu pasti bahayanya, tetapi anak-anak tidak tahu. Dan karena mendesaknya waktu, kita tidak sempat lagi memberikan anak pilihan-pilihan, ataupun kita berdiskusi, berdialog dengan mereka. Dan saya kira pemimpin manapun juga, termasuk orang tua sebagai pemimpin, tentu pernah melakukan tindakan atau keputusan sepihak tanpa persetujuan bawahannya, yaitu terutama dalam situasi darurat, situasi perang misalnya. Nah, tindakan seperti ini seolah-olah seperti suatu tindakan bedah, pembedahan untuk mengobati penyakit. Nah, keadaan darurat itu seperti misalnya kalau kita melihat anak itu memanjat ke atas gedung, atau dia lari ke jalan raya yang ramai, atau dalam keadaan tertentu karena keadaannya yang parah, anak harus dipaksa ke dokter, atau anak-anak yang masih terlalu muda dan mereka belum bisa mengatur waktu belajarnya sendiri. Nah, di sini kita harus mengambil tindakan yang tegas juga tanpa memberikan pilihan kepada mereka.
0: Tetapi kalau memungkinkan, itu kita masih bisa memberikan pilihan kepada anak atau anak-anak kita gitu, Pak.
1: Sejauh mungkin, sebisa mungkin kita harus memberikan pilihan kepada mereka. Meskipun pilihan-pilihan ini tetap kita batasi juga.
0: Itu contoh konkretnya bagaimana, Pak?
1: Misalnya, nah ini sekali lagi juga saya tekankan bahwa memberikan pilihan itu jangan pilihan yang kita tidak bisa tolerir, ya. Jadi di dalam batas-batas yang kita bisa izinkan. Jadi misalnya di dalam hal belajar. Kalau kita melihat bahwa ada gaya-gaya belajar tertentu pada anak dan kita ingin mengajarkan kemandirian kepada mereka, kita bisa tawarkan kepada mereka apakah mereka mau belajar sendiri atau mereka mau belajar dengan kita. Tentu saja kita harus juga memberitahukan konsekuensinya. Apa konsekuensinya kalau mereka belajar sendiri? Apa konsekuensinya kalau belajar dengan kita? Dan kalau kita mau mengontrol belajar mereka karena mereka belum bisa menguasai diri, kita juga perlu memberitahukan hal ini. Dan kemudian misalnya di dalam hal makanan, misalnya mereka sekarang belum boleh makan makanan gorengan. Nah, kita bisa tawarkan kepada mereka apa yang boleh mereka makan. Misalnya, kamu hari ini mau pilih makan apa? Mau makan soto atau mie kuah dan sebagainya, begitu, sejauh yang kita bisa izinkan. Kalau kita mau memberikan mereka kursus, kita tawarkan kepada mereka, mereka mau kursus ini atau kursus itu, dan kemudian juga sekalian konsekuensinya seperti itu, Pak.
0: Pak, menyinggung makanan, itu biasanya anak, itu kalau sudah senang dengan satu jenis makanan, dia akan pilih makanan itu terus, Pak. Misalnya dia memang senang dengan soto, gitu. Ya, setiap kali ditanya, dia mintanya soto terus, padahal kita sebagai orang tua kan tahu bahwa dia membutuhkan makanan yang bervariasi supaya tumbuh dengan baik, gitu, Pak.
1: Ya, betul. Tetapi ada kalanya kita perlu memberikan kesempatan kepada mereka juga untuk ya berlaku berbeda begitu. Sampai pada satu titik ketika kita melihat bahwa ini sudah berlebihan, nah kita tawarkan lagi pilihan-pilihan yang lain. Dan kalau misalnya anak tidak mau mengikuti pilihan ini, artinya memperkaya gizi mereka, menyeimbangkan makanan mereka, maka kita boleh melakukan tindakan untuk mengarahkan secara lebih tegas lagi begitu. Tapi ya sejauh mungkin di mana kita bisa memberikan pilihan, kita berikan pilihan.
0: Iya. Ada beberapa orang tua itu yang bersikap membiarkan anaknya memilih agamanya sendiri. Kita percaya itu imannya sendiri itu boleh dipilih sendiri. Itu menurut Pak Eman bagaimana, Pak?
1: Nah, kalau menurut saya ini soal iman, soal yang lain. soal iman, kita perlu membimbing mereka sejak mereka muda. Ada, ini pertanyaan yang baik sekali, karena ada hal-hal tertentu, termasuk soal agama, itu kita tidak boleh memberikan pilihan kepada anak sebelum waktunya. Karena mereka belum tahu, mereka belum bisa mengambil pilihan. Jadi ketika anak yang masih muda misalnya, selain keadaan darurat tadi, ada anak-anak yang masih terlalu muda, itu belum bisa memilih karena dia belum tahu. Nah, kita harus memilihkan untuk mereka. Dan pada saatnya nantilah ketika anak itu sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, barulah kita berikan kesempatan pilihan yang lebih banyak kepada mereka.
0: Ya justru itu, alasan orang tua selalu mengatakan, daripada nanti anaknya bingung, sekarang ini saya enggak didik agama tertentu kepada anak saya, biar nanti kalau sudah katakan remaja atau pemuda, dia nanti milih sendiri gitu loh Pak.
1: Nah, ini saya kurang setuju. Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mendidik anak-anak kita di dalam rasa takut akan Tuhan. Dan rasa takut akan Tuhan itu apa? Ya, sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Iman kita Tuhan itu seperti apa dan sebagainya. Nah, ini kita harus membimbing mereka sejak mereka masih muda. Kalau tidak demikian, kalau tidak ada bimbingan, maka kemungkinan anak-anak tersesat itu sangat-sangat besar.
0: Ya, Pak Eman, kalau ada sebagian di mana anak boleh memilih dan sebagian lagi kita yang menentukan, apakah hal itu tidak membingungkan anak, Pak?
1: Tidak membingungkan anak. Nah, saya kira asal orang tua itu tegas. Artinya begini, tegas itu bukan di dalam arti otoriter, tetapi dia mengambil peran sebagai seorang pemimpin. Jadi, pemimpin itu kan selalu mengarahkan begitu. Dan ada hal-hal yang kita secara konsisten membuat pilihan-pilihan. Ada yang hal-hal yang kita katakan kepada anak bahwa belum saatnya dia boleh memilih sendiri, seperti itu.
0: Ya, berarti pilihan-pilihan itu juga ditentukan oleh usia anak itu yang harus kita pertimbangkan, Pak.
1: Ya, tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi usia ini mengambil peran penting ketika kita harus melakukan suatu tindakan tertentu. Jadi artinya begini, ketika anak-anak pada usia yang dini, memang gaya mendidik kita adalah gaya mendidik yang lebih cenderung ke arah otoriter. Mengingat bahwa anak-anak pada usia dini belum mempunyai bekal untuk memilih. Dan semakin besar anak itu perlu dididik secara demokratis. Lebih banyak dijelaskan, mendapat penjelasan, bukan pokoknya kamu harus begini, enggak, tetapi diajak diskusi dan sebagainya. Dan sampai pada saat remaja, anak seharusnya semakin memperoleh kebebasan untuk memilih, mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Jadi kita harus menyelesaikan banyak dasar-dasar penanaman moral yang baik, kebiasaan yang baik itu sesaat sebelum anak menginjak masa remaja.
0: Ya memang berdasarkan pengalaman seperti itu, Pak Eman. Jadi kalau kita waktu anak-anak itu masih kecil dan kita berikan apa pengarahan atau dasar-dasarnya sudah cukup ya baik gitu. Kalau remaja pemuda kita agak berikan pilihan, ya dia tentu akan memilih yang biasa dia terima sejak kecilnya, Pak.
1: Iya, betul. Jadi kita kan sebagai orang tua juga tidak ingin supaya anak-anak kita besoknya hidupnya menyimpang sekali dari jalan Tuhan.
0: Jadi berarti otoritas kita itu sebenarnya dibutuhkan itu ketika anak itu masih kecil, Pak ya?
1: Iya, otoritas kita maksudnya pemaksaan-pemaksaan kita gitu ya. Ya. Itu lebih dibutuhkan pada saat anak-anak masih kecil.
0: Ya, sehingga ketika nanti dia beranjak dewasa, ya menjadi pemuda, remaja gitu, dia sudah terpola dengan pola pikir kita juga gitu, Pak.
1: Betul. Dan ada satu tambahan, Pak Gunawan, sehubungan dengan tadi, ya, bahwa anak-anak usia muda kita lebih bertindak otoriter, tapi tetap kita tidak boleh melupakan akan tahapan perkembangan mereka. Jadi kita tetap harus membayangkan mereka yang masih muda, yang tidak terlalu bisa banyak konsentrasi, mereka yang perlu lebih banyak bergerak, mereka yang lebih sering menangis dan sebagainya. Ini perlu kita tolerir.
0: Iya, Pak Eman, sekalipun anak-anak kita itu sudah remaja, pemuda itu, bahkan pemuda Pak Eman ya, kadang-kadang mau tidak mau kita sebagai orang tua itu ya sekali-sekali bertindak otoriter gitu Pak. Apakah hal itu berdampak negatif kepada anak yang sudah remaja atau pemuda itu Pak?
1: Saya kira tidak, selama kita bisa menjelaskan kenapa begitu. Terutama pada anak-anak remaja yang masih hidupnya bergantung penuh kepada kita. Kita katakan bahwa selama kamu hidup di, prinsipnya adalah selama anak-anak ini hidup di rumah kita, maka mereka harus juga mendengarkan, menaati kita. Dan ini juga sesuai dengan prinsip Alkitab, bahwa anak-anak harus menaati orang tuanya di dalam Tuhan.
0: Ya, tetapi itu memang masa-masa pemberontakan di dalam diri pemuda remaja itu kadang-kadang sulit, Pak Eman. Bisa diatasi oleh orang tua. Saya mengenal sekali ada orang tua yang sejak kecil itu sebenarnya sudah mengajarkan kepada anaknya ini untuk sungguh mengasihi Tuhan itu dalam iman yang benar. Tetapi karena pengaruh lingkungannya, ternyata anak ini memilih suatu ajaran yang campur baur, tidak karu-karuan, sehingga orang tuanya itu menjadi sangat sulit sekali mengendalikan anak ini. Mau dipaksa pun sulit karena dia sudah dewasa, sudah beranjak ke dewasa bahkan.
1: Ini kasus yang baik juga. Jadi sebetulnya kalau kita sudah memberikan, menanamkan ajaran-ajaran moral, kemudian kerohanian yang baik kepada anak, maka ada kemungkinan memang anak di dalam masa pemberontakannya, dia untuk sementara waktu dia seolah-olah menyimpang. Tetapi kalau memang dasarnya sudah baik, dia nggak akan tahan lama-lama menyimpang di jalan itu. Dia akan kembali lagi ke jalan semula. Kebanyakan seperti itu.
0: Ya, itu memang menjadi harapan orang tuanya dan menjadi harapan kita semua, Pak. Bisa melihat suatu saat dia kembali, bahkan sungguh-sungguh menyadari akan kesalahannya dan sekarang sungguh-sungguh menekuni apa yang benar gitu, Pak.
1: Betul, dan di sini doa mengambil peran penting. Jadi saya percaya kalau orang tua berdoa, doa itu besar kuasanya.
0: Iya, kita semua percaya akan hal itu. Nah, Pak Eman, kalau otoriter itu memang banyak segi yang negatifnya gitu. Nah, sebaiknya kita harus bertindak bagaimana itu sebagai orang tua itu, Pak?
1: Kalau bisa kita lebih banyak bertindak demokratis. Demokratis itu berarti memberikan ruang gerak kepada anak untuk berbeda dengan orang tuanya. Kadang-kadang di dalam hal yang kecil saja, misalnya ya, di dalam hal belajar, anak kadang-kadang harus baru bisa belajar dengan baik kalau dia banyak bergerak, jalan ke sana ke sini, kadang-kadang sambil pakai walkman. Dengan begitu dia bisa belajar lebih baik. Tetapi orang tua yang tidak memahami bisa melakukan pemaksaan dengan harus mengharuskan dia belajar duduk di depan meja dan sebagainya dengan penerangan yang sekian dan sebagainya. Nah, kita kalau misalnya mengarah ke demokratis, kita bisa memberikan pilihan-pilihan atau juga mendengarkan apa yang diinginkan oleh anak, apa yang anak-anak senangi dan sebagainya. Nah, itu orang tua yang demokratis memberi ruang bagi anak untuk bertanya dan juga mencari alasan kenapa sesuatu hal yang itu diizinkan, sedangkan hal yang lain tidak diizinkan. Itu pilihan selain dari otoriter.
0: Iya. Pak Eman, kita di dalam kehidupan berkeluarga, suami istri ya, tentunya menghendaki anak-anak kita baik. Tetapi dalam hal sikap seperti ini kadang-kadang bisa berbeda, Pak Eman. Jadi saya sebagai laki-laki itu kadang-kadang bertindak otoriter, lalu justru istri saya atau ibunya ini itu memberikan kelonggaran-kelonggaran, atau bahkan sebaliknya, kadang-kadang istri saya yang kelihatan otoriter dan saya memberikan kelonggaran-kelonggaran. Nah itu gimana Pak dampaknya?
1: Nah ini yang memang paling sering terjadi ketika salah seorang orang tua itu bertindak otoriter, kemudian pasangannya ingin mengimbanginya dengan cara yang sebaliknya. Jadi ya ini secara tidak disadari ingin supaya anak-anak juga bisa lebih dekat kepada orang tua. Tetapi tentu saja ada dampaknya ini. Nah, kita akan melihat polanya seperti ini. Anak jadi lebih dekat kepada orang tua yang tidak otoriter, tentu saja ya, dan lebih longgar kepada anak. Dan repotnya lagi ketika orang tua yang otoriter melihat hal ini, yaitu anak lebih dekat kepada pasangannya, maka secara kadang-kadang tanpa disengaja, orang tua yang otoriter menjadi semakin otoriter. Dia tidak suka dengan ini dan semakin membuat anaknya menjauh dari dirinya. Dan kemudian juga ini mengakibatkan dia juga semakin jauh dari pasangannya. Untuk pasangan-pasangan yang demikian, kita perlu menyadarinya bahwa pola ini sudah terjadi. Kalau pola ini lebih disadari, maka kita akan lebih besar kemungkinannya untuk memutuskan mata rantai ini.
0: Iya, memang bisa membuat anak bingung, Pak ya, melihat orang tuanya yang satu begini gitu.
1: Iya, tapi anak-anak seringkali membaca hal ini. Dan anak-anak yang cerdik, dia bisa memainkan ini.
0: Memilih yang menguntungkan dia tentunya.
1: Betul. Dan ini akan berpotensi memecah belah keluarga.
0: Ya, tanpa dia sadari tentunya Pak Iman ya. Anak tentu juga tidak mau orang tuanya sampai bertengkar gara-gara dia gitu.
1: Iya, tetapi anak ya inginnya untung begitu ya Pak ya.
0: Iya. Pak Iman, kita mau melihat bagian dari Alkitab Pak Iman yang bisa mendukung perbincangan kita pada saat ini gitu Pak. Pak Iman bisa memberikan?
1: Saya akan membacakan dari kitab Efesus pasal 6 ayat 4. Saya akan bacakan dari dua versi Alkitab, yaitu versi dari Lembaga Alkitab Indonesia dan satu lagi dari versi Firman Allah yang hidup. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dari versi Firman Allah yang hidup, yaitu di dalam bahasa sehari-hari terbitan Kalam Hidup. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara, sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih dan yang menyukakan hati Allah, dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Jadi orang tua di sini dinasihatkan untuk tidak terus-menerus mencari-cari kesalahan anak dan membuat mereka gusar.
0: Ya, memang ini menjadi tanggung jawab dari kedua orang tua Pak ya. Jadi bukan hanya bapak-bapak tetapi juga ibu-ibu, dan kedua-duanya terpanggil untuk melakukan perintah Tuhan ini.
1: Betul Pak Gunawan.
0: Ya, terima kasih Pak Iman untuk perbincangan kali ini.
1: Sama-sama.
0: Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Ilya, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang suatu judul, Orang Tua Otoriter. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

You are the one I love.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa dengan program Do You Know. Kali ini kita akan belajar mengenai arti kata benih. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know. Benih adalah organisme tumbuh-tumbuhan yang esensial, yang memungkinkan kelangsungan jenisnya dapat terus bersinambungan. Tumbuh-tumbuhan penghasil benih disebut dalam Kejadian 1 ayat 11. Dalam Alkitab terjemahan lama, keturunan dari jenis Homo sapiens disebut benih. Dalam Kejadian 3 ayat 15, demikianlah benih Abraham menjadikan Ishak dan keturunan-keturunannya. Dalam Kejadian 21 ayat 12, hubungan Allah dengan umatnya menciptakan suatu lembaga abadi bagi Israel yang akan diperintah oleh seorang keturunan Daud. Hal itu ditafsirkan oleh orang Kristen purba sebagai Kristus Sang Mesias. Gagasan tentang benih sebagai unit reproduksi kehidupan tumbuh-tumbuhan muncul dalam beberapa perumpamaan Kristus. Makna kiasan dari benih berbeda-beda pada perumpamaan-perumpamaan itu. Dalam perumpamaan tentang benih dan penabur, di Matius 13 ayat 3-23, Matius menafsirkan benih itu sebagai firman kerajaan, sedangkan Markus dan Lukas mengartikannya sebagai firman Allah. Dalam perumpamaan tentang benih gandum dan ilalang, Matius 13 ayat 24-30, benih yang baik itu diartikan sebagai anak-anak kerajaan, sedangkan dalam perumpamaan tentang biji sesawi, Matius 13 ayat 31-32, benih itu menunjuk pada kerajaan sorga. Dalam Markus 4 ayat 26-29, rahasia sekitar perkembangan kerajaan Allah disamakan dengan perkembangan pertumbuhan sebutir benih. Pendengar, sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar, kembali lagi kita pelajari arti kata benih. Ajaran Paulus tentang kebangkitan tubuh, 1 Korintus 15 ayat 35, merefleksikan pemikiran Kristus mengenai perlunya biji gandum mati dahulu sebelum dapat menghasilkan banyak buah. Tubuh kebangkitan orang percaya berbeda total dalam bentuk dan tingkatannya dibandingkan dengan yang terkapar di kuburan, seperti perbedaan antara biji ara dari pohon ara dewasa. Demikian tadi program Do You Know edisi arti kata benih. Bila ada pertanyaan, saran, dan usulan, silahkan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema, lakukan yang baik. Hubungan baik dengan Allah seharusnya mewujud dalam hubungan yang baik dengan sesama. Hubungan baik dengan sesama akan terlihat melalui perlakuan terhadap sesama. Itu terlihat juga dari cara berbicara dengan orang lain atau tentang orang lain. Maka seharusnya orang tidak memburuk-burukkan nama sesamanya, juga tidak menghakimi atau memfitnah sesama. Menempatkan diri sebagai hakim atas sesama dapat dikatakan sebagai suatu kepongahan. Lebih jauh, Yakobus menuliskan bahwa orang yang memfitnah atau menghakimi sesama berarti mencela atau menghakimi hukum. Artinya menempatkan diri di atas hukum. Padahal hanya Tuhan yang berada di atas hukum. Maka menghakimi sesama berarti mengambil porsi Tuhan. Orang juga disebut pongah bila berani dengan mutlak mengatakan apa yang akan dilakukan esok hari, seolah-olah dia maha tahu dan bisa mengendalikan segala sesuatu. Dalam merencanakan sesuatu, seharusnya orang lebih memperlihatkan ketergantungannya pada Tuhan. Perencanaan memang perlu. Tetapi jangan lupa juga untuk mencari kehendak Allah sebelum memutuskan sesuatu. Kiranya Allah menolong kita untuk tidak bersikap pongah dalam hal ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus tampaknya tahu bahwa memikirkan dan membicarakan perbuatan baik jauh lebih mudah dibandingkan melakukannya. Sebab itu, ia mengingatkan pembacanya untuk hidup berdasarkan pengetahuan mereka tentang kebenaran. Bila orang tahu bahwa ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, berarti ia berdosa. Bagaikan dua sisi dalam satu keping mata uang, orang bukan hanya harus menghindari perbuatan salah, tetapi juga harus melakukan yang benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah.

0: Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka,
1: biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain.
0: Maka keluarlah ia dari situ. Lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan.
2: Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini.
0: Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka,
3: ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat.
0: Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu,
4: hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian.
0: Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Siria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. ia minta diri dan berkata,
1: "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya."
0: Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas tentang aspek-aspek apa saja yang tercakup di dalam proses katekisasi. Ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah perjumpaan pribadi atau personal encountering. Apa yang dimaksud dengan perjumpaan pribadi? Katekisasi bukan hanya memberikan hal-hal yang berbau kognitif, yang hanya menambah informasi, yang hanya mempertebal pengetahuan, tetapi juga membuat seseorang mengalami perjumpaan yang mengubahkan dengan Tuhan Yesus. Jadi katekisasi bukanlah sebuah proses yang kering seperti yang kita biasa temukan di kelas-kelas yang biasanya kita temukan, yaitu kelas-kelas yang sangat berbau akademis, yang sangat abstrak, yang sangat teoritis. Proses katekisasi tidak semacam itu. Proses katekisasi juga membantu para katekumen bukan hanya untuk tahu, tetapi juga untuk mengalami. Mereka bukan hanya mengetahui, tetapi juga mengenal Allah secara pribadi. Inilah yang disebut dengan aspek perjumpaan pribadi atau personal encountering. Yang kedua disebut dengan aspek pemagangan atau apprenticeship. Apa yang dimaksud dengan aspek pemagangan? Aspek pemagangan itu berarti berbicara tentang pengetahuan-pengetahuan, berbicara tentang konten, tentang isi yang harus diketahui oleh para katekumen. Mereka akan belajar tentang doktrin-doktrin dasar kekristenan. Walaupun tidak mempelajari secara intensif, secara mendalam, maupun mempelajari secara menyeluruh, tetapi para katekumen diajar untuk mengetahui dasar-dasar kekristenan yang penting. Bukan cuma masalah doktrin-doktrin, tetapi mereka biasanya juga diajar tentang kehidupan, gaya hidup orang Kristen, kesalehan Kristiani. Makanya di dalam banyak bahan katekisasi atau disebut katekismus, kita akan menemukan pembahasan tentang 10 perintah Allah, pembahasan tentang doa, pembahasan tentang etika Kristiani. Karena memang di dalam aspek katekisasi, kita belajar isi bukan hanya dari sisi doktrinal, tetapi juga isi dari sisi praktikal. Kita belajar doktrin Kristen, tetapi kita juga belajar tentang kesalehan-kesalehan Kristiani. Ini semua ditujukan kepada pengetahuan, ditujukan pada kognitif para katekumen. Ini yang disebut dengan aspek pemagangan atau apprenticeship. Aspek yang ketiga selain perjumpaan pribadi dan pemagangan adalah aspek pemasukan ke dalam komunitas, penggabungan ke dalam komunitas atau dikenal dengan istilah initiation. Inisiasi, masuk di dalam sebuah komunitas. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan masuk di dalam sebuah komunitas ini? Penggabungan ke dalam sebuah komunitas. Para katekumen di dalam proses katekisasi bukan hanya diajar tentang doktrin, tentang kesalehan Kristiani, bukan hanya dibimbing untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, tetapi mereka juga dibimbing untuk mengenal gereja setempat, dibimbing untuk mengenal komunitas orang-orang percaya yang di dalamnya Allah meletakkan mereka. Makanya di dalam beberapa bagian katekisasi ada percakapan pastoral. Para katekumen berbincang-bincang secara pribadi dengan para hamba Tuhan. Dan para hamba Tuhan akan mengarahkan para katekumen supaya mereka mengenal tata dasar anggaran rumah tangga dari gereja di mana para katekumen akan dibaptis atau disiti. Para katekumen juga akan dibimbing untuk mengetahui talenta apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Sehingga pada akhirnya setelah dibaptis atau setelah disidi, mereka bisa langsung terlibat di dalam pelayanan. Ini yang disebut dengan aspek inisiasi. Orang bukan hanya diajar isi, bukan hanya diajar untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga untuk berpartisipasi, berkontribusi, untuk menjadi bagian dari umat Allah, bagian dari sebuah gereja lokal. Ada 3 aspek katekisasi, dan saya ingin membacakan 1 ayat, yaitu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10,
dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus mendidik, mengajar Timotius. Timotius adalah anak rohani Paulus yang sangat dekat dan sangat dikasihi oleh Paulus. Dan Paulus mengatakan bahwa Timotius telah belajar banyak hal dari Paulus. Yang dipelajari ternyata bukan hanya hal-hal yang berbau doktrinal, bukan hanya tentang ajaran Paulus, tetapi kita sudah melihat Timotius belajar juga tentang kesalehan Paulus. Ada kesucian di sana, ada kasih di sana, ada kesabaran di sana, ada cara hidup di sana. Jadi Paulus bukan hanya mengajarkan ajaran-ajaran doktrinal, tetapi dia juga mengajarkan kesalehan hidup. Bukan cuma itu, Paulus juga mengatakan bahwa Timotius telah belajar kasih, belajar ketekunan, belajar pendirian dari Paulus. Semua ini menunjukkan bahwa proses pengajaran Kristiani lebih dari sekadar penambahan pengetahuan, lebih dari sekadar perjumpaan pribadi dengan Tuhan, lebih daripada sekadar kesalehan hidup, tetapi penggabungan dari semuanya itu. Orang Kristen yang sejati, dia tahu apa yang dia percayai, dan dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah, dan dia juga memberikan kontribusi, berpartisipasi secara aktif di dalam komunitas orang percaya di mana Tuhan telah menempatkan mereka. Nah, saudara sekalian, apakah saudara sedang memikirkan untuk dibaptis atau disidi? Atau mungkin kita sudah dibaptis, sudah disidi sejak lama? Pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah mengetahui dengan benar doktrin-doktrin dan kesalehan-kesalehan Kristiani? Apakah kita telah mengalami perjumpaan pribadi yang mengubahkan bersama dengan Tuhan? Dan apakah saudara sudah siap untuk berpartisipasi, memberikan apa yang saudara bisa bagi gereja lokal di mana Tuhan telah menempatkan saudara? Tuhan memberkati kita.

Saudara-saudara pendengar acara Aku, Dia, dan Sabdanya, dimanapun saudara berada, kembali kita bertemu di dalam acara ini melalui radio kesayangan saudara. Dan pada acara ini secara khusus merupakan edisi Paskah, dan kita pada kesempatan ini akan bersama-sama belajar dari doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dan kiranya melalui doa Tuhan Yesus ini, kita juga boleh mengevaluasi doa kita dan sikap kita pada saat Tuhan menjawab doa kita. Namun saudara-saudara, sebelum kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46, mari kita dengarkan sebuah lagu berikut ini terlebih dahulu. Lagu yang juga mengingatkan kita akan karya penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Kata-kata lagu ini mengatakan, "Kulihat salibmu, ya Tuhan, juru selamatku di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya." Kiranya sungguh pengakuan dari lagu ini menjadi pengakuan saudara dan saya juga, di mana saudara dan saya adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, selamat mendengarkan.

Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca diambil dari Matius 26. Matius 26, kita baca mulai dari ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Namun, saudara-saudara, sebelum kita akan membaca bagian firman Tuhan ini, dengan pengharapan bahwa kita bukan hanya menjadi orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku, untuk itu mari kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, siapakah kami manusia dengan segala keterbatasannya dapat mungkin mengerti isi hati dan pikiran pencipta kami, kalau bukan Engkau sendiri yang memungkinkannya. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami sungguh mohon, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami dan memberikan kekuatan kepada kami, karena kami rindu bukan hanya mengerti firman Tuhan dengan benar, tapi kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan bacakan bagi saudara Matius 26 mulai dari ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saya ingin menyoroti isi dari doa Tuhan Yesus yang dikaitkan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus khotbah di atas bukit, yaitu di Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Di Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, Tuhan Yesus memberikan suatu jaminan setelah dia mengajar doa tentang Bapa kami dan sikap motivasi seseorang di dalam berdoa, supaya doa orang percaya adalah doa dengan sikap yang benar, motivasi yang benar, dan isi doa yang benar. Kemudian di Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa doa yang disampaikan oleh orang percaya, kalau doa itu isinya benar, maka Tuhan pasti mengabulkannya. Saudara, di sini dikatakan demikian. Matius 7 mulai ayat 7. "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus di sini dengan jelas mengatakan bahwa barang siapa yang meminta roti atau ikan, pasti diberi roti dan ikan. Karena di sini Tuhan membandingkan Bapa di sorga dengan orang-orang yang jahat atau manusia yang tidak sempurna ini. Dikatakan kalau kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Namun saudara, seringkali sebagai orang percaya, kita merasa bahwa kita sudah meminta roti, kita sudah berdoa puasa minta ikan, kita sudah merasa cara berdoa kita benar, isi doa kita sudah benar. Tapi pada waktu Tuhan menjawab doa kita, kenapa kita merasa bahwa Tuhan memberikan kita ular, bukan ikan? Kita merasa Tuhan memberikan batu, bukan roti. Bukankah Tuhan Yesus menjamin kalau kita minta ikan, diberi ikan, kita minta roti, diberi roti? Kenapa? Saya minta ikan, saya berdoa puasa minta ikan, diberinya ular. Saudara-saudara, biasanya pada saat itu kita mulai mempertanyakan keadilan Allah. Kita mulai mempertanyakan kebaikan Allah. Kita mulai mempertanyakan kasih Allah. Saudara, beraninya kita mempertanyakan kasih, kebaikan Allah, dan keadilan Allah setelah apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Tidak cukupkah itu menyatakan kasih dan kebaikan Allah bagi saudara dan saya? Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini, kalau kita bercermin dari doa Tuhan Yesus, siapa yang berani bilang bahwa Tuhan Yesus tidak minta ikan dan tidak minta roti? Pada waktu Dia mengatakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Siapa yang berani bilang bahwa Tuhan Yesus tidak memintanya dengan serius dan kesungguhan hati? Dan siapa yang berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mengerti isi hati dan pikiran Bapaknya? Siapa yang berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan yang setia, anak yang setia kepada Bapaknya? Dan di sini, saudara, Tuhan Yesus yang begitu setia, Tuhan Yesus yang mengatakan, aku datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapakku, Dia yang mengerti betul isi hati dan pikiran daripada Bapaknya. Dan di Taman Getsemani ini, pada waktu Dia harus menghadap salib sebagai kutukan, sebagai penyataan murka Allah yang seharusnya ditanggung oleh seluruh umat manusia, yang sekarang akan ditanggungkan kepada Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, Allah tidak wajib menyelamatkan saudara dan saya. Kita berdosa atas kemauan kita sendiri, dan kita harus menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Kalau bicara soal keadilan, sepatutnya lah murka Allah itu ditimpakan kepada saudara dan saya. Namun Allah mengasihi kita. Dia mau memberikan kesempatan kembali kepada saudara dan saya untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Dan di sini, saudara, Tuhan Yesus yang sebenarnya tidak harus menyelamatkan, tidak berkewajiban menyelamatkan saudara dan saya. Bukankah wajar kalau Dia kemudian berdoa? Dan doanya ini dapat dikategorikan sebagai permintaan, yaitu minta ikan dan roti. Tapi kenyataannya, saudara, kalau dari sudut pandang kita manusia, jawaban dari Allah Bapa adalah tidak. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan Yesus ini mati di atas kayu salib untuk menanggung murka Allah. Bukankah seharusnya Tuhan Yesus ini sama seperti kita biasanya kemudian morang-maring, marah-marah kepada Allah Bapa? Kenapa saya minta ikan dikasihnya ular? Kenapa saya minta roti dikasihnya batu? Tapi saudara, suatu hal yang sangat mengherankan. Pada waktu Allah Bapa mengatakan tidak,
Dan Tuhan Yesus tetap disalibkan dan menanggung murka Allah yang sangat menyakitkan itu. Tuhan Yesus melihat jawaban Allah itu sebagai ikan, bukan ular. Tuhan Yesus merasa bahwa dia sudah meminta roti dan jawaban dari Allah Bapa adalah roti. Kenapa, saudara? Kuncinya adalah pada saat Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-42. Mengapa doa Tuhan Yesus ini, permohonan Tuhan Yesus ini berupa ikan atau roti? Karena saudara, doa ini, permohonan ini diakhiri dengan perkataan sebagai berikut. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di setiap doanya, Tuhan Yesus menyatakan doanya dengan suatu permohonan bahwa biarlah kehendak Allah yang jadi, bukan kehendaknya. Pada saat itu disampaikan kepada Allah, yang diminta adalah ikan. Karena yang diminta adalah yang terjadi hanyalah yang berdasarkan kehendak Allah. Dan kemudian saudara, Tuhan Allah Bapa menyatakan kehendaknya, maka Tuhan Yesus melihat itu tetap sebagai ikan. Saudara, hal ini ditiru oleh Paulus, Rasul Paulus yang mengatakan bahwa aku mempunyai pikiran Kristus. Yang tentu saja tidak secara otomatis Paulus dapatkan. Dia sungguh-sungguh belajar. Belajar firman Tuhan baik-baik dan belajar untuk mengerti isi hati dan pikiran Tuhan. Sehingga dia berani mengatakan, aku memiliki pikiran Kristus. Paulus adalah orang yang berusaha untuk hidup kudus. Dia berusaha untuk menjadi murid Kristus yang setia. Dia bahkan rela mati untuk Tuhannya. Di dalam perjalanan hidupnya sebagai pengikut Tuhan yang setia, Paulus pernah berdoa berkali-kali kepada Tuhan. Karena dia mempunyai penyakit di dalam tubuhnya yang dia lihat ini sebagai duri, menghalangi dan tidak enak dirasakan oleh dia, menyakitkan. Saudara, bukankah wajar kalau kemudian Paulus berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan mengangkat duri itu? Siapa berani bilang bahwa Paulus bukan minta ikan? Siapa berani bilang orang seperti Paulus yang dimintanya itu bukannya roti? Dari kacamata kita sebagai manusia, bukankah itu permintaan yang wajar? Dengan hilangnya duri ini, maka pelayanan akan menjadi lebih lancar. Dan saudara, apa yang terjadi? Berkali-kali Paulus meminta dan jawaban Tuhan adalah, kasih karuniaku cukup bagimu. Dengan kata lain, Tuhan tidak mengangkat duri dari tubuh Paulus itu. Sekarang yang kita lihat adalah biasanya kalau begitu, berarti pada saat Paulus minta ikan, Tuhan memberikan ular. Karena dia minta sembuh, Tuhan tidak memberikan kesembuhan. Tapi saudara, mengherankan lagi, Paulus yang sudah belajar daripada gurunya yaitu Tuhan Yesus, dia melihat bahwa jawaban Tuhan itu bukan sebagai ular atau batu, tetapi tetap sebagai ikan dan roti. Karena kalau dikatakan Paulus mengerti pikiran Kristus, berarti dia juga menyatakan doanya ini dengan satu akhir, yaitu kehendakmulah yang jadi. Dan pada saat kehendak Tuhan itu nyata dalam kehidupan Paulus, Paulus tetap melihatnya itu sebagai ikan dan roti. Saudara-saudara, bagi saudara dan saya, untuk dapat meneladani Paulus yang telah meneladani Tuhan Yesus, berarti kita sungguh harus percaya kepada Allah, kepada hikmatnya yang sempurna, bahwa dia tidak pernah salah, bahwa hanya yang terbaik yang diberikan kepada saudara dan saya. Saudara-saudara, Paulus meneladani Tuhan Yesus yang mengatakan, apa artinya kita memiliki apa dan siapa yang ada di dalam dunia ini? Dan segala sesuatu kesenangan, kenyamanan secara lahiriah. Tapi kita kehilangan jiwa. Yang kemudian dikumandangkan kembali oleh Paulus dengan mengatakan, segala sesuatu kuanggap sampah dibandingkan dengan pengenalanku kepada Kristus. Dengan kata lain, saudara, bagi Paulus, kalaupun Tuhan menyatakan kehendaknya dengan membiarkan sakit itu tetap ada pada dirinya, karena hartanya ada pada Kristus,
Kristus adalah segala-galanya dan selama itu tidak direbut dari dirinya. Dia tetap melihat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya tetap adalah ikan dan roti bagi dia. Tuhan Yesus mengatakan, di mana hatamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, selama hati kita, harta kita tidak ditempatkan pada Kristus. Dan selama karya penebusan Kristus ini bukan segala-galanya. Saudara, Tuhan Yesus melihat misi yang Allah berikan kepada dia. Dan dia melihat bahwa sungguh karya penebusannya adalah satu-satunya jalan dan segala-galanya untuk menyelamatkan manusia kembali kepada Bapa. Pada saat Allah Bapa menyatakan kehendaknya, Tuhan Yesus menaatinya. Saudara, kalau kita melihat sama seperti Tuhan Yesus dan Paulus melihat, bahwa kasih Kristus, penebusan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan saya, adalah segala-galanya bagi kita. Tidak bisa dibandingkan dengan segala bentuk sakit penyakit yang mungkin diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada kita. Di tengah dunia yang tidak sempurna ini, yang sudah tercemar, mungkin saja sebagai orang percaya yang setia, kita tertimpa sakit penyakit bahkan kemalangan. Karena kita hidup di tengah manusia yang sudah tercemar dan kita pun adalah manusia yang tercemar. Sehingga banyak kesalahan yang dapat kita lakukan, yang dapat menjadi persoalan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Tapi saudara, kalau kita yakin bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kita, Dia adalah harta kita, maka walaupun penyakit menimpa, walaupun kemalangan menimpa, karena hati kita tidak di situ, karena harta kita pada Kristus, maka hati kita juga pada Kristus. Maka pada saat kehendak Tuhan dinyatakan kepada kita, walaupun itu tidak nyaman secara lahiriah, tetapi kita bisa melihatnya itu sebagai ikan. Saudara-saudara, seorang teolog mengatakan, sebenarnya Tuhan tidak mengabulkan doa kita bukan karena kita minta ikan atau roti, tapi Tuhan tidak mengabulkan doa kita oleh karena yang diminta oleh kita adalah ular dan batu. Saudara-saudara, biarlah di saat-saat seperti ini di mana kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus, yaitu saat di mana Tuhan Yesus melaksanakan kehendak Bapa-Nya, kita evaluasi diri. Apakah sungguh kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita mau meneladani Tuhan Yesus yang di dalam doa-doa kita mengatakan kehendak-Mu-lah yang jadi? Dan pada saat kehendak Tuhan dinyatakan, kita tetap puas di hadapan Tuhan. Karena harta kita ada pada Kristus dan hati kita ada pada Kristus. Amin. Saudara-saudara, berikut ini ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Herlin Pirena yang berjudul Di Bawah Salib Yesus. Kiranya melalui lagu ini kita juga boleh bercermin. Nah, saudara-saudara, dengan terdengarnya lagu ini, maka saya juga mohon diri dari hadapan saudara-saudara sekalian. Selamat berpisah.

lot of sound.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa dengan program Do You Know. Kali ini kita akan belajar mengenai arti kata benih. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know. Benih adalah organisme tumbuh-tumbuhan yang esensial, yang memungkinkan kelangsungan jenisnya dapat terus bersinambungan. Tumbuh-tumbuhan penghasil benih disebut dalam Kejadian 1 ayat 11. Dalam Alkitab terjemahan lama, keturunan dari jenis Homo sapiens disebut benih. Dalam Kejadian 3 ayat 15, demikianlah benih Abraham menjadikan Ishak dan keturunan-keturunannya. Dalam Kejadian 21 ayat 12, hubungan Allah dengan umatnya menciptakan suatu lembaga abadi bagi Israel yang akan diperintah oleh seorang keturunan Daud. Hal itu ditafsirkan oleh orang Kristen purba sebagai Kristus Sang Mesias. Gagasan tentang benih sebagai unit reproduksi kehidupan tumbuh-tumbuhan muncul dalam beberapa perumpamaan Kristus. Makna kiasan dari benih berbeda-beda pada perumpamaan-perumpamaan itu. Dalam perumpamaan tentang benih dan penabur, di Matius 13 ayat 3-23, Matius menafsirkan benih itu sebagai firman kerajaan, sedangkan Markus dan Lukas mengartikannya sebagai firman Allah. Dalam perumpamaan tentang benih gandum dan ilalang, Matius 13 ayat 24-30, benih yang baik itu diartikan sebagai anak-anak kerajaan. Sedangkan dalam perumpamaan tentang biji sesawi, Matius 13 ayat 31-32, benih itu menunjuk pada kerajaan sorga. Dalam Markus 4 ayat 26-29, rahasia sekitar perkembangan kerajaan Allah disamakan dengan perkembangan pertumbuhan sebutir benih. Pendengar, sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar, kembali lagi kita pelajari arti kata benih. Ajaran Paulus tentang kebangkitan tubuh, 1 Korintus 15 ayat 35, merefleksikan pemikiran Kristus mengenai perlunya biji gandum mati dahulu sebelum dapat menghasilkan banyak buah. Tubuh kebangkitan orang percaya berbeda total dalam bentuk dan tingkatannya dibandingkan dengan yang terkapar di kuburan, seperti perbedaan antara biji ara dari pohon ara dewasa. Demikian tadi program Do You Know edisi Arti Kata Benih. Bila ada pertanyaan, saran, dan usulan, silahkan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema, lakukan yang baik. Hubungan baik dengan Allah seharusnya mewujud dalam hubungan yang baik dengan sesama. Hubungan baik dengan sesama akan terlihat melalui perlakuan terhadap sesama. Itu terlihat juga dari cara berbicara dengan orang lain atau tentang orang lain. Maka seharusnya orang tidak memburuk-burukkan nama sesamanya, juga tidak menghakimi atau memfitnah sesama. Menempatkan diri sebagai hakim atas sesama dapat dikatakan sebagai suatu kepongahan. Lebih jauh, Yakobus menuliskan bahwa orang yang memfitnah atau menghakimi sesama berarti mencela atau menghakimi hukum. Artinya menempatkan diri di atas hukum. Padahal hanya Tuhan yang berada di atas hukum. Maka menghakimi sesama berarti mengambil porsi Tuhan. Orang juga disebut pongah bila berani dengan mutlak mengatakan apa yang akan dilakukan esok hari, seolah-olah dia maha tahu dan bisa mengendalikan segala sesuatu. Dalam merencanakan sesuatu, seharusnya orang lebih memperlihatkan ketergantungannya pada Tuhan. Perencanaan memang perlu. Tetapi jangan lupa juga untuk mencari kehendak Allah sebelum memutuskan sesuatu. Kiranya Allah menolong kita untuk tidak bersikap pongah dalam hal ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus tampaknya tahu bahwa memikirkan dan membicarakan perbuatan baik jauh lebih mudah dibandingkan melakukannya. Sebab itu, ia mengingatkan pembacanya untuk hidup berdasarkan pengetahuan mereka tentang kebenaran. Bila orang tahu bahwa ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, berarti ia berdosa. Bagaikan dua sisi dalam satu keping mata uang, orang bukan hanya harus menghindari perbuatan salah, tetapi juga harus melakukan yang benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Orang Tua Otoriter. Kami percaya Anda acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, ya istilah otoriter itu memang sering kita dengar. Tetapi selama ini biasanya itu dikaitkan dengan pemerintahan, dengan sistem di kemiliteran dan sebagainya. Nah ini kalau dikaitkan dalam hubungan orang tua dan anak, otoriter itu artinya apa, Pak?
1: Nah, kalau kita mau melihat apakah orang tua otoriter atau tidak, kita bisa mengukurnya dari orang tua itu sendiri, yaitu seberapa banyak orang tua melakukan tindakan mengekang anak dan tidak membiarkan anak-anak memiliki ruang geraknya sendiri. Jadi orang tua yang otoriter itu tidak mengizinkan anaknya punya pendapat sendiri, punya minat yang berbeda, atau melakukan sesuatu yang berbeda. Anak-anak selalu berada di dalam tekanan terus-menerus untuk bertindak, bahkan juga untuk berpikir sesuai dengan keinginan orang tua.
0: Yang seringkali kita nyebut orang awam ini mengatakan itu orang tuanya keras sekali gitu.
1: Iya, kadang-kadang bisa dalam istilah sehari-hari kita katakan bahwa itu orang tua yang keras sekali. Tapi sebetulnya itu tindakan yang otoriter.
0: Apakah ada yang berbalikan dengan itu, yang berbalikan 180 derajat dengan orang tua yang otoriter ini, orang tua apa, Pak?
1: Orang tua yang permisif, atau dikatakan dengan istilah kadang-kadang disebut laissez-faire. Jadi orang tua yang membiarkan anaknya, tidak melakukan tindakan apa-apa untuk anak-anaknya.
0: Ya, jadi otoriter ini dinyatakan atau bisa kita lihat itu lewat tindakan orang tua itu, Pak.
1: Lewat tindakan orang tua.
0: Nah, tapi kita sebagai orang tua itu kan tentunya menghendaki anak-anak kita itu nanti jadi orang yang baik gitu. Nah, sehingga sebagian besar orang tua memang punya prinsip itu, ya saya harus mendidik anak saya itu untuk nurut pada saya, kan saya lebih tua, saya lebih berpengalaman, saya lebih banyak tahu gitu loh, Pak Eman.
1: Iya, itu betul. Prinsip itu betul. Tetapi pada saat prinsip itu diterapkan, nah kita harus sungguh-sungguh memikirkan beberapa hal supaya kita tidak bertindak otoriter atau semena-mena. Jadi untuk membedakan mana yang otoriter dan mana yang tidak otoriter, itu memang dibutuhkan kepekaan yang ekstra dari orang tua atas dirinya sendiri. Nah, kalau kita bisa memikirkan misalnya apa yang dipikirkan pada anak selagi kita melakukan hal ini atau melarang ini, melarang itu, dan apa yang mereka rasakan setiap kali kita berkomunikasi dengan mereka, maka kita akan mulai memiliki kepekaan ini. Kepekaan apakah saya sedang melakukan sesuatu yang otoriter atau tidak. Jadi kalau misalnya anak selalu kita salah-salahkan, apapun yang mereka lakukan, kita marahi mereka, jadi mereka seringkali menjadi kagok ya, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Akhirnya mereka menjadi apatis atau memberontak habis-habisan, sebaliknya dari apatis. Nah, ada kemungkinan di sana kita sudah bertindak otoriter.
0: Iya, kalau begitu berarti orang tua ini perlu ada suatu kedekatan tertentu dengan anak atau anak-anaknya, Pak.
1: Betul, kalau misalnya anak-anak ini selalu menjauh dari orang tua dan tidak merasa nyaman berdekatan dengan orang tuanya, nah di situ juga ada kemungkinan orang tua sudah bertindak otoriter.
0: Ya, jadi kalau orang tua itu terlalu menekankan disiplinnya, tetapi kedekatannya sangat rendah dengan anak atau anak-anaknya, itu bisa menjadi orang tua yang otoriter, itu, Pak.
1: Iya, betul.
0: Tetapi masalahnya itu adalah, kapan kita tahu bahwa kita itu sudah memaksakan kehendak kita sendiri, gitu. Padahal kita di dalam hati kecil kita itu tentu bermaksud mendidik mereka supaya nantinya jadi baik, gitu, Pak.
1: Ya, ukurannya adalah bagaimana kita masih menyediakan ruang gerak bagi mereka. Sebisa mungkin, kalau misalnya itu tidak membahayakan diri anak-anak itu. Nah, kita juga harus memikirkan bahwa seringkali kita melarang ini dan melarang itu. Sebetulnya itu lebih beralasan untuk memuaskan keinginan kita, ambisi kita, tujuan-tujuan kita sendiri. Dan kita kurang memikirkan bahwa ini sebetulnya hanya masalah perbedaan antara anak dengan orang tua. Perbedaan gaya, perbedaan cara berpikir, perbedaan situasi, latar belakang, suasana sosial sekarang ini, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita memang lebih mudah untuk melarang semua hal, tetapi masalahnya adalah bahwa anak kemudian tidak bertumbuh sesuai dengan irama mereka sendiri, perkembangan mereka sendiri, dan akhirnya mereka menjadi lumpuh secara sosial. Mereka tidak berani mengambil keputusan sendiri, bahkan mereka menjadi orang yang tidak berani bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, ini kerugiannya kalau kita sebagai orang tua bertindak otoriter.
0: Iya, Pak Eman, seringkali memang yang sulit itu adalah bagaimana kita menempatkan diri kita pada diri anak itu, Pak. Makanya kita lebih gampang menuntut supaya anak itu yang menempatkan dirinya pada diri kita, gitu, Pak.
1: Iya, betul. Ini kesimpulan yang baik sekali, dan saya kira inilah masalah dari orang tua. Seringkali kita tidak bisa membayangkan kita sebagai anak. Memang ini karena juga sebagian kita itu sudah jauh dari kehidupan anak. Kita sudah melewati masa anak-anak sudah sekian lama. Dan kita mungkin akhirnya meniru pola orang tua kita mendidik kita. Lalu ya, daripada kita susah-susah, udah begini aja. Dan kita memaksakan kehendak kita kepada anak-anak. Padahal mungkin ya belum tentu itu hal yang cocok atau pas buat anak-anak.
0: Iya, kita memakaikan baju kita kepada anak ini pasti tidak cocoknya, Pak.
1: Banyak. Iya, betul, Pak.
0: Pak Eman, kalau sikap otoriter orang tua ini berkelanjutan gitu, Pak. Apa ada dampak terhadap diri anak itu apa aja, Pak?
1: Ada dua kemungkinan yang ekstrim. Memang ini masih bergantung kepada masing-masing anak. Kadang-kadang kita juga bisa mendapati anak-anak yang rasanya masih bisa bertumbuh dengan wajar. Tetapi dalam keadaan yang normal, ada dua kemungkinan. Yaitu yang pertama, anak itu menjadi apatis atau pasif. Karena segala sesuatu sudah dikerjakan oleh orang tua. Dan orang tua yang selalu benar, anak yang selalu salah. Sehingga anak-anak tidak berani melakukan apa-apa. Dan akibatnya dia juga tidak berani mengambil keputusan, pasif, apatis. Nah, di lain pihak, ada anak-anak yang lebih berani. Pada anak-anak yang lebih berani, mereka akan melawan habis-habisan, memberontak. Kenapa habis-habisan? Karena ketika mereka melawan, menunjukkan tanda-tanda pemberontakan, baru tanda saja itu sudah ditekan habis lagi oleh orang tua. Mereka tidak boleh berbeda dengan orang tua. Dan semakin ditekan, anak-anak ini semakin memberontak. Nah, itu dua hal yang kemungkinannya bisa terjadi.
0: Ya, Pak Eman, kadang-kadang memang kita itu sudah menghindari untuk tidak bertindak otoriter, Pak. Tetapi ada waktu-waktu tertentu itu yang kita itu secara jelas melihat anak kita ini sedang menuju sesuatu yang berbahaya gitu loh, Pak. Ya, yang bisa merugikan dia. Nah, apakah dalam waktu seperti itu, kondisi seperti itu, kita tidak boleh itu bertindak otoriter?
1: ini pertanyaan yang baik sekali, dan memang saya kira kita juga harus bijak. Kita harus berhikmat, jadi ada kalanya itu terjadi. Kita harus mengambil tindakan yang otoriter. Tetapi mengambil tindakan yang otoriter bukan berarti kita sepanjang waktu bersikap otoriter kepada anak. Nah, ada keadaan-keadaan darurat yang kita sudah tahu pasti bahayanya, tetapi anak-anak tidak tahu. Dan karena mendesaknya waktu, kita tidak sempat lagi memberikan anak pilihan-pilihan, ataupun kita berdiskusi, berdialog dengan mereka. Dan saya kira pemimpin manapun juga, termasuk orang tua sebagai pemimpin, tentu pernah melakukan tindakan atau keputusan sepihak tanpa persetujuan bawahannya, yaitu terutama dalam situasi darurat, situasi perang misalnya. Nah, tindakan seperti ini seolah-olah seperti suatu tindakan bedah, pembedahan untuk mengobati penyakit. Nah, keadaan darurat itu seperti misalnya kalau kita melihat anak itu memanjat ke atas gedung, atau dia lari ke jalan raya yang ramai, atau dalam keadaan tertentu karena keadaannya yang parah, anak harus dipaksa ke dokter, atau anak-anak yang masih terlalu muda dan mereka belum bisa mengatur waktu belajarnya sendiri. Nah, di sini kita harus mengambil tindakan yang tegas juga tanpa memberikan pilihan kepada mereka.
0: Tetapi kalau memungkinkan, itu kita masih bisa memberikan pilihan kepada anak atau anak-anak kita gitu, Pak.
1: Sejauh mungkin, sebisa mungkin kita harus memberikan pilihan kepada mereka. Meskipun pilihan-pilihan ini tetap kita batasi juga.
0: Itu contoh konkretnya bagaimana, Pak?
1: Misalnya, nah ini sekali lagi juga saya tekankan bahwa memberikan pilihan itu jangan pilihan yang kita tidak bisa tolerir, ya. Jadi di dalam batas-batas yang kita bisa izinkan. Jadi misalnya di dalam hal belajar. Kalau kita melihat bahwa ada gaya-gaya belajar tertentu pada anak dan kita ingin mengajarkan kemandirian kepada mereka, kita bisa tawarkan kepada mereka apakah mereka mau belajar sendiri atau mereka mau belajar dengan kita. Tentu saja kita harus juga memberitahukan konsekuensinya. Apa konsekuensinya kalau mereka belajar sendiri? Apa konsekuensinya kalau belajar dengan kita? Dan kalau kita mau mengontrol belajar mereka karena mereka belum bisa menguasai diri, kita juga perlu memberitahukan hal ini. Dan kemudian misalnya di dalam hal makanan, misalnya mereka sekarang belum boleh makan makanan gorengan. Nah, kita bisa tawarkan kepada mereka apa yang boleh mereka makan. Misalnya, kamu hari ini mau pilih makan apa? Mau makan soto atau mie kuah dan sebagainya, begitu, sejauh yang kita bisa izinkan. Kalau kita mau memberikan mereka kursus, kita tawarkan kepada mereka, mereka mau kursus ini atau kursus itu, dan kemudian juga sekalian konsekuensinya seperti itu, Pak.
0: Pak, menyinggung makanan, itu biasanya anak. Itu kalau sudah senang dengan satu jenis makanan, dia akan pilih makanan itu terus, Pak. Misalnya dia memang senang dengan soto gitu. Ya, setiap kali ditanya, dia mintanya soto terus. Padahal kita sebagai orang tua kan tahu bahwa dia membutuhkan makanan yang bervariasi supaya tumbuh dengan baik gitu, Pak.
1: Iya, betul. Tetapi ada kalanya kita perlu memberikan kesempatan kepada mereka juga untuk ya berlaku berbeda begitu. Sampai pada satu titik ketika kita melihat bahwa ini sudah berlebihan, nah kita tawarkan lagi pilihan-pilihan yang lain. Dan kalau misalnya anak tidak mau mengikuti pilihan ini, artinya memperkaya gizi mereka, menyeimbangkan makanan mereka, maka kita boleh melakukan tindakan untuk mengarahkan secara lebih tegas lagi begitu. Tapi ya sejauh mungkin di mana kita bisa memberikan pilihan, kita berikan pilihan.
0: Iya. Ada beberapa orang tua itu yang bersikap membiarkan anaknya memilih agamanya sendiri. Kita percaya itu imannya sendiri itu boleh dipilih sendiri. Itu menurut Pak Eman bagaimana, Pak?
1: Nah, kalau menurut saya, ini soal iman, soal yang lain. Soal iman, kita perlu membimbing mereka sejak mereka muda. Ada, ini pertanyaan yang baik sekali, karena ada hal-hal tertentu, termasuk soal agama, itu kita tidak boleh memberikan pilihan kepada anak sebelum waktunya. Karena mereka belum tahu, mereka belum bisa mengambil pilihan. Jadi ketika anak yang masih muda misalnya, selain keadaan darurat tadi, ada anak-anak yang masih terlalu muda, itu belum bisa memilih karena dia belum tahu. Nah, kita harus memilihkan untuk mereka. Dan pada saatnya nantilah ketika anak itu sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, barulah kita berikan kesempatan pilihan yang lebih banyak kepada mereka.
0: Ya justru itu, alasan orang tua selalu mengatakan, daripada nanti anaknya bingung, sekarang ini saya enggak didik agama tertentu kepada anak saya, biar nanti kalau sudah katakan remaja atau pemuda, dia nanti milih sendiri gitu loh Pak.
1: Nah, ini saya kurang setuju. Karena firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mendidik anak-anak kita di dalam rasa takut akan Tuhan. Dan rasa takut akan Tuhan itu apa? Ya, sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Iman kita Tuhan itu seperti apa dan sebagainya. Nah, ini kita harus membimbing mereka sejak mereka masih muda. Kalau tidak demikian, kalau tidak ada bimbingan, maka kemungkinan anak-anak tersesat itu sangat-sangat besar.
0: Ya, Pak Eman, kalau ada sebagian di mana anak boleh memilih dan sebagian lagi kita yang menentukan, apakah hal itu tidak membingungkan anak, Pak?
1: Tidak membingungkan anak. Nah, saya kira asal orang tua itu tegas. Artinya begini, tegas itu bukan di dalam arti otoriter, tetapi dia mengambil peran sebagai seorang pemimpin. Jadi, pemimpin itu kan selalu mengarahkan begitu. Dan ada hal-hal yang kita secara konsisten membuat pilihan-pilihan. Ada yang hal-hal yang kita katakan kepada anak bahwa belum saatnya dia boleh memilih sendiri. Seperti itu.
0: Ya, berarti pilihan-pilihan itu juga ditentukan oleh usia anak itu yang harus kita pertimbangkan, Pak.
1: Ya, tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi usia ini mengambil peran penting ketika kita harus melakukan suatu tindakan tertentu. Jadi artinya begini, ketika anak-anak pada usia yang dini, memang gaya mendidik kita adalah gaya mendidik yang lebih cenderung ke arah otoriter. Mengingat bahwa anak-anak pada usia dini belum mempunyai bekal untuk memilih. Dan semakin besar anak itu perlu dididik secara demokratis. Lebih banyak dijelaskan, mendapat penjelasan, bukan pokoknya kamu harus begini, enggak. Tetapi diajak diskusi dan sebagainya. Dan sampai pada saat remaja, anak seharusnya semakin memperoleh kebebasan untuk memilih, mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Jadi kita harus menyelesaikan banyak dasar-dasar penanaman moral yang baik, kebiasaan yang baik itu sesaat sebelum anak menginjak masa remaja.
0: Ya memang berdasarkan pengalaman seperti itu, Pak Eman. Jadi kalau kita waktu anak-anak itu masih kecil dan kita berikan apa pengarahan atau dasar-dasarnya sudah cukup ya baik gitu. Kalau remaja pemuda kita agak berikan pilihan, ya dia tentu akan memilih yang biasa dia terima sejak kecilnya, Pak.
1: Iya, betul. Jadi kita kan sebagai orang tua juga tidak ingin supaya anak-anak kita besoknya hidupnya menyimpang sekali dari jalan Tuhan.
0: Jadi berarti otoritas kita itu sebenarnya dibutuhkan itu ketika anak itu masih kecil, Pak ya?
1: Iya, otoritas kita maksudnya pemaksaan-pemaksaan kita gitu ya. Iya. Itu lebih dibutuhkan pada saat anak-anak masih kecil.
0: Ya, sehingga ketika nanti dia beranjak dewasa, ya menjadi pemuda, remaja gitu, dia sudah terpola dengan pola pikir kita juga gitu, Pak.
1: Betul. Dan ada satu tambahan, Pak Gunawan, sehubungan dengan tadi, bahwa anak-anak usia muda kita lebih bertindak otoriter, tapi tetap kita tidak boleh melupakan akan tahapan perkembangan mereka. Jadi kita tetap harus membayangkan mereka yang masih muda, yang tidak terlalu bisa banyak konsentrasi, mereka yang perlu lebih banyak bergerak, mereka yang lebih sering menangis dan sebagainya. Ini perlu kita tolerir.
0: Iya, Pak Eman, sekalipun anak-anak kita itu sudah remaja, pemuda itu, bahkan pemuda, Pak Eman ya, kadang-kadang mau tidak mau kita sebagai orang tua itu ya sekali-sekali bertindak otoriter gitu, Pak. Apakah hal itu berdampak negatif kepada anak yang sudah remaja atau pemuda itu, Pak?
1: Saya kira tidak, selama kita bisa menjelaskan kenapa begitu. Terutama pada anak-anak remaja yang masih hidupnya bergantung penuh kepada kita. Kita katakan bahwa selama kamu hidup di, prinsipnya adalah selama anak-anak ini hidup di rumah kita, maka mereka harus juga mendengarkan, menaati kita. Dan ini juga sesuai dengan prinsip Alkitab, bahwa anak-anak harus menaati orang tuanya di dalam Tuhan.
0: Ya, tetapi itu memang masa-masa pemberontakan di dalam diri pemuda remaja itu kadang-kadang sulit, Pak Eman. Bisa diatasi oleh orang tua. Ya, saya mengenal sekali ada orang tua yang sejak kecil itu sebenarnya sudah mengajarkan kepada anaknya ini untuk sungguh mengasihi Tuhan gitu dalam iman yang benar. Tetapi karena pengaruh lingkungannya, ternyata anak ini memilih suatu ajaran yang campur baur, tidak karu-karuan, sehingga orang tuanya itu menjadi sangat sulit sekali mengendalikan anak ini. Mau dipaksa pun sulit karena dia sudah dewasa, sudah beranjak ke dewasa bahkan.
1: Ini kasus yang baik juga. Jadi sebetulnya kalau kita sudah memberikan, menanamkan ajaran-ajaran moral, kemudian kerohanian yang baik kepada anak, maka ada kemungkinan memang anak di dalam masa pemberontakannya, dia untuk sementara waktu dia seolah-olah menyimpang. Tetapi kalau memang dasarnya sudah baik, dia nggak akan tahan lama-lama menyimpang di jalan itu. Dia akan kembali lagi ke jalan semula. Kebanyakan seperti itu.
0: Ya, itu memang menjadi harapan orang tuanya dan menjadi harapan kita semua, Pak. Bisa melihat suatu saat dia kembali, bahkan sungguh-sungguh menyadari akan kesalahannya dan sekarang sungguh-sungguh menekuni apa yang benar gitu, Pak.
1: Betul, dan di sini doa mengambil peran penting. Jadi saya percaya kalau orang tua berdoa, doa itu besar kuasanya.
0: Iya, kita semua percaya akan hal itu. Nah, Pak Eman, kalau otoriter itu memang banyak segi yang negatifnya gitu. Nah, sebaiknya kita harus bertindak bagaimana itu sebagai orang tua itu, Pak?
1: Kalau bisa kita lebih banyak bertindak demokratis. Demokratis itu berarti memberikan ruang gerak kepada anak untuk berbeda dengan orang tuanya. Kadang-kadang di dalam hal yang kecil saja, misalnya ya, di dalam hal belajar, anak kadang-kadang harus baru bisa belajar dengan baik kalau dia banyak bergerak, jalan ke sana ke sini, kadang-kadang sambil pakai walkman. Dengan begitu dia bisa belajar lebih baik. Tetapi orang tua yang tidak memahami bisa melakukan pemaksaan dengan harus mengharuskan dia belajar duduk di depan meja dan sebagainya dengan penerangan yang sekian dan sebagainya. Nah, kita kalau misalnya mengarah ke demokratis, kita bisa memberikan pilihan-pilihan atau juga mendengarkan apa yang diinginkan oleh anak, apa yang anak-anak senangi dan sebagainya. Nah, itu orang tua yang demokratis memberi ruang bagi anak untuk bertanya dan juga mencari alasan kenapa sesuatu hal yang itu diizinkan, sedangkan hal yang lain tidak diizinkan. Itu pilihan selain dari otoriter.
0: Iya. Pak Eman, kita di dalam kehidupan berkeluarga, suami istri ya, tentunya menghendaki anak-anak kita baik. Tetapi dalam hal sikap seperti ini, kadang-kadang bisa berbeda, Pak Eman. Jadi saya sebagai laki-laki itu kadang-kadang bertindak otoriter, lalu justru istri saya atau ibunya ini itu memberikan kelonggaran-kelonggaran, atau bahkan sebaliknya, kadang-kadang istri saya yang kelihatan otoriter dan saya memberikan kelonggaran-kelonggaran. Nah itu gimana Pak dampaknya?
1: Nah ini yang memang paling sering terjadi. Ketika salah seorang orang tua itu bertindak otoriter, kemudian pasangannya ingin mengimbanginya dengan cara yang sebaliknya. Jadi ya ini secara tidak disadari ingin supaya anak-anak juga bisa lebih dekat kepada orang tua. Tetapi tentu saja ada dampaknya ini. Nah, kita akan melihat polanya seperti ini. Anak jadi lebih dekat kepada orang tua yang tidak otoriter, tentu saja ya, dan lebih longgar kepada anak. Dan repotnya lagi ketika orang tua yang otoriter melihat hal ini, yaitu anak lebih dekat kepada pasangannya, maka secara kadang-kadang tanpa disengaja, orang tua yang otoriter menjadi semakin otoriter. Dia tidak suka dengan ini dan semakin membuat anaknya menjauh dari dirinya. Dan kemudian juga ini mengakibatkan dia juga semakin jauh dari pasangannya. Untuk pasangan-pasangan yang demikian, kita perlu menyadarinya bahwa pola ini sudah terjadi. Kalau pola ini lebih disadari, maka kita akan lebih besar kemungkinannya untuk memutuskan mata rantai ini.
0: Iya, memang bisa membuat anak bingung Pak ya, melihat orang tuanya yang satu begini, yang satu begini gitu.
1: Iya, tapi anak-anak seringkali membaca hal ini. Dan anak-anak yang cerdik, dia bisa memainkan ini.
0: Memilih yang menguntungkan dia tentunya.
1: Betul, dan ini akan berpotensi memecah belah keluarga.
0: Ya, tanpa dia sadari tentunya Pak Iman ya. Anak tentu juga tidak mau orang tuanya sampai bertengkar gara-gara dia gitu.
1: Iya, tetapi anak ya inginnya untung begitu ya Pak ya.
0: Iya. Pak Iman, kita mau melihat bagian dari Alkitab Pak Iman yang bisa mendukung perbincangan kita pada saat ini gitu Pak. Pak Iman bisa memberikan?
1: Saya akan membacakan dari kitab Efesus pasal 6 ayat 4. Saya akan bacakan dari dua versi Alkitab, yaitu versi dari Lembaga Alkitab Indonesia dan satu lagi dari versi Firman Allah yang hidup. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dari versi Firman Allah yang hidup, yaitu di dalam bahasa sehari-hari terbitan Kalam Hidup. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara, sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih dan yang menyukakan hati Allah, dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Jadi orang tua di sini dinasihatkan untuk tidak terus-menerus mencari-cari kesalahan anak dan membuat mereka gusar.
0: Ya, memang ini menjadi tanggung jawab dari kedua orang tua Pak ya. Jadi bukan hanya bapak-bapak tetapi juga ibu-ibu, dan kedua-duanya terpanggil untuk melakukan perintah Tuhan ini.
1: Betul Pak Gunawan.
0: Ya, terima kasih Pak Iman untuk perbincangan kali ini.
1: Sama-sama.
0: Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Ilya, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang suatu judul, Orang Tua Otoriter. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka,
1: biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain.
0: Maka keluarlah ia dari situ. Lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan.
2: Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini.
0: Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka,
3: ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat.
0: Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu.
4: Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi, kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian.
0: Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Siria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. ia minta diri dan berkata,
1: "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya."
0: Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias.
5: Dalam segala hal, dalam segala keadaan, hanya kau pribadi yang setia. Kau pribadi yang selalu ada bersama denganku.

melalui radio kesayangan saudara. Dan pada acara ini secara khusus merupakan edisi Paskah, dan kita pada kesempatan ini akan bersama-sama belajar dari doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dan kiranya melalui doa Tuhan Yesus ini, kita juga boleh mengevaluasi doa kita dan sikap kita pada saat Tuhan menjawab doa kita. Namun saudara-saudara, sebelum kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46, mari kita dengarkan sebuah lagu berikut ini terlebih dahulu. Lagu yang juga mengingatkan kita akan karya penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Kata-kata lagu ini mengatakan, "Kulihat salibmu, ya Tuhan, juru selamatku di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya." Kiranya sungguh pengakuan dari lagu ini menjadi pengakuan saudara dan saya juga, di mana saudara dan saya adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, selamat mendengarkan.

Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca diambil dari Matius 26. Matius 26, kita baca mulai dari ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Namun, saudara-saudara, sebelum kita akan membaca bagian firman Tuhan ini, dengan pengharapan bahwa kita bukan hanya menjadi orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku, untuk itu mari kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, siapakah kami manusia dengan segala keterbatasannya dapat mungkin mengerti isi hati dan pikiran pencipta kami, kalau bukan Engkau sendiri yang memungkinkannya. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami sungguh mohon, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Karena kami rindu bukan hanya mengerti firman Tuhan dengan benar, tapi kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan bacakan bagi saudara Matius 26 mulai dari ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saya ingin menyoroti isi dari doa Tuhan Yesus yang dikaitkan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus khotbah di atas bukit, yaitu di Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Di Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, Tuhan Yesus memberikan suatu jaminan setelah dia mengajar doa tentang Bapa kami dan sikap motivasi seseorang di dalam berdoa, supaya doa orang percaya adalah doa dengan sikap yang benar, doa yang benar. Kemudian di Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa doa yang disampaikan oleh orang percaya, kalau doa itu isinya benar, maka Tuhan pasti mengabulkannya. Saudara, di sini dikatakan demikian. Matius 7 mulai ayat 7. "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima,
dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus di sini dengan jelas mengatakan bahwa barang siapa yang meminta roti atau ikan, pasti diberi roti dan ikan. Karena di sini Tuhan membandingkan Bapa di sorga dengan orang-orang yang jahat atau manusia yang tidak sempurna ini. Dikatakan kalau kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Namun saudara, seringkali sebagai orang percaya, kita merasa bahwa kita sudah meminta roti, kita sudah berdoa puasa minta ikan, kita sudah merasa cara berdoa kita benar, isi doa kita sudah benar. Tapi pada waktu Tuhan menjawab doa kita, kenapa kita merasa bahwa Tuhan memberikan kita ular, bukan ikan? Kita merasa Tuhan memberikan batu, bukan roti. Bukankah Tuhan Yesus menjamin kalau kita minta ikan, diberi ikan, kita minta roti, diberi roti? Kenapa? Saya minta ikan, saya berdoa puasa minta ikan, diberinya ular. Saudara-saudara, biasanya pada saat itu kita mulai mempertanyakan keadilan Allah. Kita mulai mempertanyakan kebaikan Allah. Kita mulai mempertanyakan kasih Allah. Saudara, beraninya kita mempertanyakan kasih, kebaikan Allah, dan keadilan Allah setelah apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Tidak cukupkah itu menyatakan kasih dan kebaikan Allah bagi saudara dan saya? Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini, kalau kita bercermin dari doa Tuhan Yesus, siapa yang berani bilang bahwa Tuhan Yesus tidak minta ikan dan tidak minta roti? Pada waktu Dia mengatakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Siapa yang berani bilang bahwa Tuhan Yesus tidak memintanya dengan serius dan kesungguhan hati? Dan siapa yang berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mengerti isi hati dan pikiran Bapaknya? Siapa yang berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan yang setia, anak yang setia kepada Bapaknya? Dan di sini, saudara, Tuhan Yesus yang begitu setia, Tuhan Yesus yang mengatakan, aku datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapakku, Dia yang mengerti betul isi hati dan pikiran daripada Bapaknya. Dan di Taman Getsemani ini, pada waktu Dia harus menghadap salib sebagai kutukan, sebagai penyataan murka Allah yang seharusnya ditanggung oleh seluruh umat manusia, yang sekarang akan ditanggungkan kepada Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, Allah tidak wajib menyelamatkan saudara dan saya. Kita berdosa atas kemauan kita sendiri, dan kita harus menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Kalau bicara soal keadilan, sepatutnya lah murka Allah itu ditimpakan kepada saudara dan saya. Namun Allah mengasihi kita. Dia mau memberikan kesempatan kembali kepada saudara dan saya untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Dan di sini, saudara, Tuhan Yesus yang sebenarnya tidak harus menyelamatkan, tidak berkewajiban menyelamatkan saudara dan saya. Bukankah wajar kalau Dia kemudian berdoa? Dan doanya ini dapat dikategorikan sebagai permintaan, yaitu minta ikan dan roti. Tapi kenyataannya, saudara, kalau dari sudut pandang kita manusia, jawaban dari Allah Bapa adalah tidak. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan Yesus ini mati di atas kayu salib untuk menanggung murka Allah. Bukankah seharusnya Tuhan Yesus ini sama seperti kita biasanya kemudian morang-maring, marah-marah kepada Allah Bapa? Kenapa saya minta ikan dikasihnya ular? Kenapa saya minta roti dikasihnya batu? Tapi saudara, suatu hal yang sangat mengherankan. Pada waktu Allah Bapa mengatakan tidak, dan Tuhan Yesus tetap disalibkan,
dan menanggung murka Allah yang sangat menyakitkan itu. Tuhan Yesus melihat jawaban Allah itu sebagai ikan, bukan ular. Tuhan Yesus merasa bahwa dia sudah meminta roti, dan jawaban dari Allah Bapa adalah roti. Kenapa, saudara? Kuncinya adalah pada saat Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-42. Mengapa doa Tuhan Yesus ini, permohonan Tuhan Yesus ini berupa ikan atau roti? Karena saudara, doa ini, permohonan ini diakhiri dengan perkataan sebagai berikut. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di setiap doanya, Tuhan Yesus menyatakan doanya dengan suatu permohonan bahwa biarlah kehendak Allah yang jadi, bukan kehendaknya. Pada saat itu disampaikan kepada Allah, yang diminta adalah ikan. Karena yang diminta adalah yang terjadi hanyalah yang berdasarkan kehendak Allah. Dan kemudian saudara, Tuhan Allah Bapa menyatakan kehendaknya, maka Tuhan Yesus melihat itu tetap sebagai ikan. Saudara, hal ini ditiru oleh Paulus, Rasul Paulus yang mengatakan bahwa aku mempunyai pikiran Kristus. Yang tentu saja tidak secara otomatis Paulus dapatkan. Dia sungguh-sungguh belajar. Belajar firman Tuhan baik-baik dan belajar untuk mengerti isi hati dan pikiran Tuhan. Sehingga dia berani mengatakan, aku memiliki pikiran Kristus. Paulus adalah orang yang berusaha untuk hidup kudus. Dia berusaha untuk menjadi murid Kristus yang setia. Dia bahkan rela mati untuk Tuhannya. Di dalam perjalanan hidupnya sebagai pengikut Tuhan yang setia, Paulus pernah berdoa berkali-kali kepada Tuhan. Karena dia mempunyai penyakit di dalam tubuhnya yang dia lihat ini sebagai duri, menghalangi dan tidak enak dirasakan oleh dia, menyakitkan. Saudara, bukankah wajar kalau kemudian Paulus berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan mengangkat duri itu? Siapa berani bilang bahwa Paulus bukan minta ikan? Siapa berani bilang orang seperti Paulus yang dimintanya itu bukannya roti? Dari kacamata kita sebagai manusia, bukankah itu permintaan yang wajar? Dengan hilangnya duri ini, maka pelayanan akan menjadi lebih lancar. Dan saudara, apa yang terjadi? Berkali-kali Paulus meminta dan jawaban Tuhan adalah, kasih karuniaku cukup bagimu. Dengan kata lain, Tuhan tidak mengangkat duri dari tubuh Paulus itu. Sekarang yang kita lihat adalah biasanya kalau begitu, berarti pada saat Paulus minta ikan, Tuhan memberikan ular. Karena dia minta sembuh, Tuhan tidak memberikan kesembuhan. Tapi saudara, mengherankan lagi, Paulus yang sudah belajar daripada gurunya yaitu Tuhan Yesus, dia melihat bahwa jawaban Tuhan itu bukan sebagai ular atau batu, tetapi tetap sebagai ikan dan roti. Karena kalau dikatakan Paulus mengerti pikiran Kristus, berarti dia juga menyatakan doanya ini dengan satu akhir, yaitu kehendakmulah yang jadi. Dan pada saat kehendak Tuhan itu nyata dalam kehidupan Paulus, Paulus tetap melihatnya itu sebagai ikan dan roti. Saudara-saudara, bagi saudara dan saya, untuk dapat meneladani Paulus yang telah meneladani Tuhan Yesus, berarti kita sungguh harus percaya kepada Allah, kepada hikmatnya yang sempurna, bahwa dia tidak pernah salah, bahwa hanya yang terbaik yang diberikan kepada saudara dan saya. Saudara-saudara, Paulus meneladani Tuhan Yesus yang mengatakan, apa artinya kita memiliki apa dan siapa yang ada di dalam dunia ini? Dan segala sesuatu kesenangan, kenyamanan secara lahiriah. Tapi kita kehilangan jiwa. Yang kemudian dikumandangkan kembali oleh Paulus dengan mengatakan, segala sesuatu kuanggap sampah dibandingkan dengan pengenalanku kepada Kristus. Dengan kata lain, saudara, bagi Paulus, kalaupun Tuhan menyatakan kehendaknya dengan membiarkan sakit itu tetap ada pada dirinya, karena hartanya ada pada Kristus. Kristus adalah segala-galanya.
dan selama itu tidak direbut dari dirinya, dia tetap melihat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya tetap adalah ikan dan roti bagi dia. Tuhan Yesus mengatakan, di mana hatamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, selama hati kita, harta kita tidak ditempatkan pada Kristus, dan selama karya penebusan Kristus ini bukan segala-galanya, saudara, Tuhan Yesus melihat misi yang Allah berikan kepada dia, dan dia melihat bahwa sungguh karya penebusannya adalah satu-satunya jalan dan segala-galanya untuk menyelamatkan manusia kembali kepada Bapa. Pada saat Allah Bapa menyatakan kehendaknya, Tuhan Yesus menaatinya. Saudara, kalau kita melihat sama seperti Tuhan Yesus dan Paulus melihat, bahwa kasih Kristus, penebusan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan saya, adalah segala-galanya bagi kita. Tidak bisa dibandingkan dengan segala bentuk sakit penyakit yang mungkin diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada kita. Di tengah dunia yang tidak sempurna ini, yang sudah tercemar, mungkin saja sebagai orang percaya yang setia, kita tertimpa sakit penyakit bahkan kemalangan. Karena kita hidup di tengah manusia yang sudah tercemar, dan kita pun adalah manusia yang tercemar. Sehingga banyak kesalahan yang dapat kita lakukan, yang dapat menjadi persoalan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Tapi saudara, kalau kita yakin bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kita, Dia adalah harta kita, maka walaupun penyakit menimpa, walaupun kemalangan menimpa, karena hati kita tidak di situ, karena harta kita pada Kristus, maka hati kita juga pada Kristus. Maka pada saat kehendak Tuhan dinyatakan kepada kita, walaupun itu tidak nyaman secara lahiriah, tetapi kita bisa melihatnya itu sebagai ikan. Saudara-saudara, seorang teolog mengatakan, sebenarnya Tuhan tidak mengabulkan doa kita bukan karena kita minta ikan atau roti, tapi Tuhan tidak mengabulkan doa kita oleh karena yang diminta oleh kita adalah ular dan batu. Saudara-saudara, biarlah di saat-saat seperti ini, di mana kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus, yaitu saat di mana Tuhan Yesus melaksanakan kehendak Bapa-Nya, kita evaluasi diri. Apakah sungguh kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita mau meneladani Tuhan Yesus yang di dalam doa-doa kita mengatakan kehendak-Mu-lah yang jadi? Dan pada saat kehendak Tuhan dinyatakan, kita tetap puas di hadapan Tuhan. Karena harta kita ada pada Kristus, dan hati kita ada pada Kristus. Amin. Saudara-saudara, berikut ini ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Herlin Pirena yang berjudul Di Bawah Salib Yesus. Kiranya melalui lagu ini kita juga boleh bercermin. Nah, saudara-saudara, dengan terdengarnya lagu ini, maka saya juga mohon diri dari hadapan saudara-saudara sekalian. Selamat berpisah.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas tentang aspek-aspek apa saja yang tercakup di dalam proses katekisasi. Ada tiga aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah perjumpaan pribadi atau personal encountering. Apa yang dimaksud dengan perjumpaan pribadi? Katekisasi bukan hanya memberikan hal-hal yang berbau kognitif, yang hanya menambah informasi, yang hanya mempertebal pengetahuan, tetapi juga membuat seseorang mengalami perjumpaan yang mengubahkan dengan Tuhan Yesus. Jadi katekisasi bukanlah sebuah proses yang kering seperti yang kita biasa temukan di kelas-kelas yang biasanya kita temukan, yaitu kelas-kelas yang sangat berbau akademis, yang sangat abstrak, yang sangat teoritis. Proses katekisasi tidak semacam itu. Proses katekisasi juga membantu para katekumen bukan hanya untuk tahu, tetapi juga untuk mengalami. Mereka bukan hanya mengetahui, tetapi juga mengenal Allah secara pribadi. Inilah yang disebut dengan aspek perjumpaan pribadi atau personal encountering. Yang kedua disebut dengan aspek pemagangan atau apprenticeship. Apa yang dimaksud dengan aspek pemagangan? Aspek pemagangan itu berarti berbicara tentang pengetahuan-pengetahuan, berbicara tentang konten, tentang isi yang harus diketahui oleh para katekumen. Mereka akan belajar tentang doktrin-doktrin dasar kekristenan. Walaupun tidak mempelajari secara intensif, secara mendalam, maupun mempelajari secara menyeluruh, tetapi para katekumen diajar untuk mengetahui dasar-dasar kekristenan yang penting. Bukan cuma masalah doktrin-doktrin, tetapi mereka biasanya juga diajar tentang kehidupan, gaya hidup orang Kristen, kesalehan Kristiani. Makanya di dalam banyak bahan katekisasi atau disebut katekismus, kita akan menemukan pembahasan tentang 10 perintah Allah, pembahasan tentang doa, pembahasan tentang etika Kristiani. Karena memang di dalam aspek katekisasi, kita belajar isi bukan hanya dari sisi doktrinal, tetapi juga isi dari sisi praktikal. Kita belajar doktrin Kristen, tetapi kita juga belajar tentang kesalehan-kesalehan Kristiani. Ini semua ditujukan kepada pengetahuan, ditujukan pada kognitif para katekumen. Ini yang disebut dengan aspek pemagangan atau apprenticeship. Aspek yang ketiga selain perjumpaan pribadi dan pemagangan adalah aspek pemasukan ke dalam komunitas, penggabungan ke dalam komunitas atau dikenal dengan istilah initiation. Inisiasi, masuk di dalam sebuah komunitas. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan masuk di dalam sebuah komunitas ini? Penggabungan ke dalam sebuah komunitas. Para katekumen di dalam proses katekisasi bukan hanya diajar tentang doktrin, tentang kesalehan Kristiani, bukan hanya dibimbing untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, tetapi mereka juga dibimbing untuk mengenal gereja setempat, dibimbing untuk mengenal komunitas orang-orang percaya yang di dalamnya Allah meletakkan mereka. Makanya di dalam beberapa bagian katekisasi ada percakapan pastoral. Para katekumen berbincang-bincang secara pribadi dengan para hamba Tuhan, dan para hamba Tuhan akan mengarahkan para katekumen supaya mereka mengenal tata dasar anggaran rumah tangga dari gereja di mana para katekumen akan dibaptis atau disiti. Para katekumen juga akan dibimbing untuk mengetahui talenta apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, sehingga pada akhirnya setelah dibaptis atau setelah disidi, mereka bisa langsung terlibat di dalam pelayanan. Ini yang disebut dengan aspek inisiasi. Orang bukan hanya diajar isi, bukan hanya diajar untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga untuk berpartisipasi, berkontribusi, untuk menjadi bagian dari umat Allah, bagian dari sebuah gereja lokal. Ada tiga aspek katekisasi, dan saya ingin membacakan satu ayat, yaitu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10
dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus mendidik, mengajar Timotius. Timotius adalah anak rohani Paulus yang sangat dekat dan sangat dikasihi oleh Paulus. Dan Paulus mengatakan bahwa Timotius telah belajar banyak hal dari Paulus. Yang dipelajari ternyata bukan hanya hal-hal yang berbau doktrinal, bukan hanya tentang ajaran Paulus, tetapi kita sudah melihat Timotius belajar juga tentang kesalehan Paulus. Ada kesucian di sana, ada kasih di sana, ada kesabaran di sana, ada cara hidup di sana. Jadi Paulus bukan hanya mengajarkan ajaran-ajaran doktrinal, tetapi dia juga mengajarkan kesalehan hidup. Bukan cuma itu, Paulus juga mengatakan bahwa Timotius telah belajar kasih, belajar ketekunan, belajar pendirian dari Paulus. Semua ini menunjukkan bahwa proses pengajaran Kristiani lebih dari sekadar penambahan pengetahuan, lebih dari sekadar perjumpaan pribadi dengan Tuhan, lebih daripada sekadar kesalehan hidup, tetapi penggabungan dari semuanya itu. Orang Kristen yang sejati, dia tahu apa yang dia percayai, dan dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah, dan dia juga memberikan kontribusi, berpartisipasi secara aktif di dalam komunitas orang percaya di mana Tuhan telah menempatkan mereka. Nah, saudara sekalian, apakah saudara sedang memikirkan untuk dibaptis atau disidi? Atau mungkin kita sudah dibaptis, sudah disidi sejak lama? Pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah mengetahui dengan benar doktrin-doktrin dan kesalehan-kesalehan Kristiani? Apakah kita telah mengalami perjumpaan pribadi yang mengubahkan bersama dengan Tuhan? Dan apakah saudara sudah siap untuk berpartisipasi, memberikan apa yang saudara bisa bagi gereja lokal di mana Tuhan telah menempatkan saudara? Tuhan memberkati kita.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa dengan program Do You Know. Kali ini kita akan belajar mengenai arti kata benih. Mari kita belajar bersama dalam program

Do you know? Benih adalah organisme tumbuh-tumbuhan yang esensial yang memungkinkan kelangsungan jenisnya dapat terus bersinambungan. Tumbuh-tumbuhan penghasil benih disebut dalam Kejadian 1 ayat 11. Dalam Alkitab terjemahan lama, keturunan dari jenis Homo sapiens disebut benih. Dalam Kejadian 3 ayat 15, demikianlah benih Abraham menjadikan Ishak dan keturunan-keturunannya. Dalam Kejadian 21 ayat 12, hubungan Allah dengan umatnya menciptakan suatu lembaga abadi bagi Israel yang akan diperintah oleh seorang keturunan Daud. Hal itu ditafsirkan oleh orang Kristen purba sebagai Kristus Sang Mesias. Gagasan tentang benih sebagai unit reproduksi kehidupan tumbuh-tumbuhan muncul dalam beberapa perumpamaan Kristus. Makna kiasan dari benih berbeda-beda pada perumpamaan-perumpamaan itu. Dalam perumpamaan tentang benih dan penabur, di Matius 13 ayat 3-23, Matius menafsirkan benih itu sebagai firman kerajaan. Sedangkan Markus dan Lukas mengartikannya sebagai firman Allah. Dalam perumpamaan tentang benih gandum dan ilalang, Matius 13 ayat 24-30, benih yang baik itu diartikan sebagai anak-anak kerajaan. Sedangkan dalam perumpamaan tentang biji sesawi, Matius 13 ayat 31-32, benih itu menunjuk pada kerajaan sorga. Dalam Markus 4 ayat 26-29, rahasia sekitar perkembangan kerajaan Allah bisa makan dengan perkembangan pertumbuhan sebutir benih. Pendengar, sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar, kembali lagi kita pelajari arti kata benih. Ajaran Paulus tentang kebangkitan tubuh, 1 Korintus 15 ayat 35, merefleksikan pemikiran Kristus mengenai perlunya biji gandum mati dahulu sebelum dapat menghasilkan banyak buah. Tubuh kebangkitan orang percaya berbeda total dalam bentuk dan tingkatannya dibandingkan dengan yang terkapar di kuburan, seperti perbedaan antara biji ara dari pohon ara dewasa. Demikian tadi program Do You Know edisi Arti Kata Benih. Bila ada pertanyaan, saran, dan usulan, silahkan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Bapa di surga, tibalah saatnya bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun dan sanggup memisahkan pertimbangan hati dan pikiran kami. Bila Allah Roh Kudus sekarang bekerja dengan leluasa di ruangan ini dan di ruangan hati kami, supaya hati dan pikiran kami lebih serupa, sejalan, seirama dengan hati dan pikiran Kristus Juru Selamat kami. Tolong hamba-Mu dan tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cuma sekalian sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, kita akan mendengar pembacaan dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Lalu pasal yang ke-6 kita akan baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Pasal 6 ayat 10 sampai 12. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut Allah yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Silakan duduk, jemaat sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya dia memberkati firman yang kita baru baca dan dengar bersama. Saudara, kita berada dalam seri 7 dosa maut dan saya bersyukur Anda tetap mengikuti seri ini meskipun seri dosa adalah seri yang agak gelap kelihatannya, tapi saudara justru Anda semakin menyadari bagaimana strategi iblis menjatuhkan kita, maka semakin kita sadar akan strategi itu, saudara semakin kita mampu untuk menghindarinya dan hidup menyenangkan Allah. Dan kita sampai hari ini, saudara, kepada dosa kemalasan. Saya sudah khawatir Anda tidak akan datang mendengarkan dosa kemalasan karena Anda terlalu malas untuk datang ibadah. Ya, atau Anda ketiduran di dalam ibadah ini dan itu akan sangat ironis karena khotbah tentang kemalasan. Bahkan mempersiapkan khotbah ini saya sangat malas sebetulnya, saudara ya. Jadi saya malas mempersiapkan khotbah kemalasan. Khususnya karena weekend ini cukup padat. Ya. Tapi saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat teks yang berbeda dengan khotbah saya tahun lalu dari kitab Amsal pada waktu kita go through Amsal.

Israel yang berjudul The Sluggard, yang mirip saudara, karena itu bicara tentang kemalasan. Kalau saudara masih ingat, Tuhan bilang pergilah kepada semut dan perhatikanlah cara hidup mereka. Dan hari ini kita melihat teks yang berbeda dan topiknya juga agak berbeda ya. Jadi saya mencoba untuk tidak mengulang apa yang sudah disampaikan. Saudara, tiga hal: what it is, why it is deadly, and how to kill it. Ya, sederhana bukan? Apa itu, kenapa itu mematikan, dan bagaimana mematikannya. Yang pertama, saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa seringkali kita melihat orang yang malas itu digambarkan seperti ini. Mungkin Anda pernah melihat kartun ini, ya. Bedanya zaman dulu di tahun 90 dan 2011, ya. Televisinya dulu lebar, sekarang tipis. Orangnya yang berubah, dulu tipis, sekarang lebar, gitu ya. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang kemalasan itu seringkali terkait dengan masalah being a couch potato. Ya, jadi kita itu a couch potato. Jadi kita selalu duduk hanya nonton televisi, apalagi sekarang ada Netflix, Disney, apalagi Prime, dan you know, begitu banyak yang lain. Nah, saudara, kalau kita melihat konsep ini, ya, maka kita akan lihat apakah yang dimaksud kemalasan di dalam dosa maut itu hanya masalah tidak melakukan apa-apa. Nah, saya ingin mendasarkan pembicaraan kita dari teks yang tadi kita sudah baca, dan teks Ibrani pasal 5 sampai 11 dan sebenarnya semuanya sampai 6-12 itu adalah satu narasi, satu nats yang sama, saudara, dan berbentuk inklusio. Ya, mungkin Anda pernah dengar kalau studi Alkitab baik-baik. Jadi kalau ada model penulisan inklusio, itu berarti ada bookends-nya, saudara. Ada kalimat permulaan, ada kalimat akhir, dan tengah-tengahnya menjadi dagingnya. Nah, kalau saudara perhatikan, di awal dan di akhir yang tadi kita baca, ada dua kata kunci, yaitu kata lamban dalam slide berikutnya. Ya, ada dua kata lamban, saudara, yang Anda bisa baca di sana. Yang pertama di ayat yang 11, tentang hal itu harus kami katakan yang sukar untuk jelaskan, karena kamu lamban dalam hal mendengarkan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata sluggish. Jadi kita tidak melakukan itu, saudara. Kemudian di ayat 12 pasal yang ke-6, agar jangan kamu menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran menjadi bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Lamban ini maksudnya bahasa kerennya itu aras-arasen gitu ya. Males, ya aduh gak usah lah nanti aja. Sesudah itu yang sering kali terjadi. Nah, ini bukan masalah karena dia itu tidak mau mengerjakan apa-apa, saudara, tetapi seringkali ya ini yang disebut sebagai asedia. Nah, saudara, kata ini jarang sekali dipakai di konsep orang modern hari ini. Kalau Anda memperhatikan, ada satu artikel di The Conversation ya beberapa waktu lalu setelah pandemi ini, dan penulisnya mengatakan bahwa sebetulnya apa yang terjadi di masa lockdown itu bukan orang malas sebetulnya. Ya, karena mereka itu mau mengerjakan sesuatu kalau mereka tahu apa yang mesti dikerjain. Tetapi yang terjadi adalah asedia. Yang terjadi adalah mereka kayaknya itu apatis. Ini mau apa sih sekarang lockdown? Itu yang terjadi, saudara. Jadi sebenarnya tema hari ini cocok sekali ya bagi saudara yang khususnya masih berada di dalam lockdown, nggak bisa kemana-mana di Indonesia apalagi. Jadi saudara, ini adalah dosa, makanya saya beri judul di balik topeng kesibukan. Karena menarik sekali saudara, ternyata orang yang sangat sibuk sepertinya itu bisa terjangkiti dosa ini. Nah, Rasul Paulus menuliskan hal yang sama saudara dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11. Saya ingin ajak saudara melihat teks tersebut dalam slide berikutnya. Dia bilang begini di pasal 3 ayat 10 dan 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. So, dari sana kita tahu bahwa
kita diciptakan Tuhan untuk bekerja. Jadi hidup untuk kerja, bukan kerja untuk hidup. Ya, kalau Anda ditanya, Anda ada di pihak mana? Kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Yang lebih alkitabiah yang mana? Kita hidup untuk bekerja. Ya, bukan kerja untuk nyambung hidup. Bukan kerja untuk mendapatkan bayaran dan seterusnya. Ya, karena kalau itu yang terjadi, begitu Anda dapat lotre 20 juta dolar, hopefully enggak ada di sini yang beli lotre, saudara, Anda akan berhenti kerja. Ya kan? Karena itu namanya kerja untuk hanya menyambung hidup, bayar internet, bayar listrik dan seterusnya. Tapi saudara, sebelum dosa jatuh, Allah memberikan kita perintah untuk bekerja. Jadi hidup untuk bekerja. Ya, hidup untuk memuliakan Allah melalui pekerjaan kita. Itu sebab Paulus bisa berkata dengan sangat tegas kepada jemaat Tesalonika yang mengalami asidia. Karena mereka berpikir Yesus akan datang kedua kali. Udah deh, gak usah ngapa-ngapain. Di kamar aja, ngeliatin matahari. Oh, lagi terbit. Oh, sebentar lagi akan turun. Oh, terbenam sekarang gitu. Sambil ya udah bermeditasi, berdoa. Saudara, Paulus bilang dengan tegas, kalau kamu tidak kerja, jangan makan. Saudara, enggak ada yang lebih cespleng lagi di dalam cara menyampaikannya. Tapi kemudian dia melanjutkan, kami katakan ini karena kami dengar, ayat 11, bahwa orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara, perhatikan itu. Ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, tapi sibuk. Jadi ini orang gak kerja tapi sibuk. Ya makanya ada istilah di Indonesia itu pengacara, pengangguran, banyak acara. Nah itu dasar teksnya di sini, saudara, pengacara itu ada di Alkitab. Ya ini, 2 Tesalonika 3 ayat 11. Dalam bahasa Inggris itu bagus sekali. Those he condemns were idle, for we hear that some among you walk in idleness. Not busy at work, but busy bodies. Ya. Bukan busy at work, tidak sibuk dalam pekerjaan, tapi busy bodies. Orang yang kiasu, ya, yang kayak kelihatannya itu sibuk banget pada, gak ada yang dikerjain sebetulnya. Dan itu selalu menjadi justifikasi, gak bisa saya sibuk. Sibuk apa? Ya gak tahu sih, pokoknya sibuk aja, saya gak bisa. Nah saudara, jadi dari sini kita tahu bahwa asedia bukan hanya masalah orang yang nganggur, gak ada kerjaan, tapi orang yang sibuk sekali, kelihatannya sibuk, seringkali mereka itu mencari kesibukan untuk menghindarkan hal-hal yang mereka harus lakukan. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Jadi kita mencari kesibukan yang kita suka lakukan, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang kita tidak sukai tapi harus lakukan. Sibuk apa? Scrolling, ini penting ini, informasi ini, saya harus hafalkan. Jadi akhirnya enggak studi. Saudara, itu yang dimaksud busy bodies. Itu sebabnya jangan memahami konsep kemalasan hanya dengan tidak ngerjain apa-apa. Kelihatannya sibuk, busy bodies, but you're not busy doing the right things. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika. Kamu itu lamban. Karena kamu tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kamu kerjakan. Yaitu apa? Memahami firman Tuhan. Secara biologis dilihat dari ukuran kematangan iman, seharusnya sudah menjadi pengajar. Seharusnya sudah menjadi pemimpin kelompok kecil. Tetapi ini masih belajar alfabet. Ya masih belajar huruf-huruf, belum bisa jadi guru. Saudara, kenapa? Karena mereka sibuk ngerjain yang tidak penting, sehingga yang penting tidak dikerjain. Nah sekarang saya ingin share kepada saudara arti kata asedia itu sendiri. Ya asedia itu dari dua kata bahasa Yunani tentunya, akedia. A itu negatif dan kedos itu artinya care. Jadi sebetulnya saudara, asedia itu adalah masalah lack of care. Ya, tidak peduli atau bahasa gaulnya emang gua pikirin. Ya, I couldn't care less. That's what asedia means.
Dan Dorothy Sayers, seorang penulis yang saya kira menarik sekali, saudara ya, selalu tulisan-tulisannya itu memberikan mirip C.S. Lewis tentunya in many ways. Dia menulis begini, saudara, menerjemahkan, mendefinisikan asedia. The sin that believes in nothing, cares for nothing, seeks to know nothing, interferes with nothing, enjoys nothing, loves nothing, hates nothing, finds purpose in nothing, lives for nothing, and remains alive because there is nothing it would die for. Saudara, kalau ada orang Kristen yang ada dalam state seperti ini, kondisi seperti ini, itu sangat-sangat menyedihkan, saudara. Karena Yesus pernah berkata, bekerjalah selagi hari masih siang. Akan datang waktunya nanti, kita tidak bisa lagi bekerja di ladang Tuhan, seperti yang tadi kita nyanyikan. Jangan lelah, bekerjalah. Paulus bilang, aku mengerjakan semua ini dengan segala tenaga yang ada di dalamku sesuai dengan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Tetapi karena kita merasa itu enggak penting, bekerja bagi Tuhan di kantor, di gereja, di rumah, itu enggak penting, maka saudara kita itu enggak ngapa-ngapain. Dan yang menarik yang kata Sayers tadi, we remain alive only because there's nothing that we would want to die for. Saudara, Martin Luther King itu pernah memberikan satu kalimat yang luar biasa. Dia bilang begini, saudara, tidak ada orang yang punya tujuan hidup yang signifikan sampai dia punya sesuatu yang untuknya dia rela mati. Wah, saudara, waktu saya memakai kalimat itu di kelas leadership bicara tentang visi, saudara, banyak yang kaget, saudara. Karena di negara barat, saudara, konsep seperti itu sangat radikal dan mereka tidak suka hal-hal yang terlalu radikal, terlalu ekstrim. Tapi saudara tahu, dunia ini digerakkan, saudara, hanya oleh 2% orang yang tahu persis, saudara, gambaran ideal di masa depan yang untuknya mereka bukan hanya rela menyerahkan tenaga mereka, pikiran mereka, tapi juga nyawa mereka. Martin Luther King Jr. itu mempertaruhkan nyawanya waktu dia protes, berjuang melawan diskriminasi dan segregasi di US. Tanpa ada tujuan hidup yang untuknya kita rela mati, kita belum sungguh-sungguh punya tujuan hidup. Dan karena itulah kita seringkali dijangkiti oleh asedia ini. Saudara, di dalam Amsal 24 ayat 30 sampai 34 itu ada konteks yang lucu, saudara. Jadi dikatakan begini, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatnya semua ditumbuhin onak, jadi ada banyak weeds. Tanahnya tertutup dengan jeruju, temboknya sudah rubuh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, aku menarik satu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi saudara, gambaran pengamsal terhadap orang yang dijangkiti asedia ini adalah orang yang sebetulnya punya kerjaan, saudara. Dia harus ngerjain ladangnya. Dia harusnya sibuk di sana, saudara. Tapi dia mungkin sibuk yang lain. Sehingga kemiskinan datang menyerbu. Lalu dengan typical pengamsal ya, dengan lucu, saudara ya, Amsal, makanya kenapa kita harus terus baca Amsal ya. Banyak ayat-ayat yang lucu, saudara, dalam Amsal. Pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di jalan. Saudara, mulai dari zaman Alkitab sampai hari ini, enggak ada ceritanya singa itu ada di luar rumah, jalan-jalan gitu ya. Melihat pemandangan, there's no such thing. Jadi itu hanya alasan yang dibuat-buat. Perhatikan pengamsal tidak mengatakan begini, si penakut berkata ada singa di luar. Tapi yang ditulis, si pemalas berkata ada singa di luar. Jadi itu cuma alasan. Kalau ditanya kenapa enggak ke gereja? Karena gerimis. Gitu ya. Ya kenapa kalau gerimis? Nanti kulitku melepuh gitu ya. Oh bisa ya melepuh kalau hujan gerimis, iya. Jadi saudara, mencari alasan-alasan yang sehingga kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan.
hati kita itu sangat kreatif, mengeksploitasi pikiran kita untuk kreatif mencari alasan pembenaran. Itulah asidia. Jadi saudara, kesimpulan, asidia itu adalah kombinasi dari kemalasan memang, kekhawatiran nanti tidak bisa melakukan tugas yang harusnya dia lakukan, dan kemudian dia memilih untuk tidak melakukannya padahal seharusnya sibuk, tapi mencari kesibukan lain. Ya, jadi restless, hati tidak tenang, tapi sibuk dalam hal yang salah. Dan dalam kalimat seorang penulis, life becomes a long project of distracting ourselves from the truth of our vocation to love. Bagus sekali sudah kalimatnya. Hidup itu menjadi proyek yang lama untuk menginterupsi diri kita dari vokasi kita untuk mengasihi Allah dan sesama. I think that's a great statement untuk membuat summary dari apa itu asidia. Yang kedua, saudara, kenapa itu deadly? Kenapa itu mematikan? Saudara, kalau kita itu bekerja keras setiap hari, ya banyak orang modern itu seperti itu, saudara. They live only for the weekend. Ya, jadi kalau Anda tanya majority orang-orang yang kerja di kantor di Australia ini, itu yang mereka itu inginkan. Work hard, play hard, gitu ya. Jadi kerja keras demi untuk the next weekend. Kerja keras kumpulin duit, lalu habiskan duit di weekend. You are living from weekend to weekend. Jadi apa yang dilakukan setiap hari, Senin sampai Jumat, itu hanyalah means, hanyalah cara untuk bisa menikmati weekend dengan lebih maksimal. Saudara, itu sebabnya ini sangat mematikan. Nah, di dalam konteks penulis Ibrani, saudara, ada empat yang muncul, atau at least dua, saya akan discuss ini dengan cepat saja. Yang pertama, saudara, itu membuat kita tidak bertumbuh. Ya, stunts growth, karena apa? Karena yang kita mesti lakukan, tidak lakukan. Jadi Paulus memakai dua ilustrasi, yang pertama tadi yang saya sudah sampaikan, mestinya sudah bisa ngajar orang lain, tapi dia masih belajar ABCD, alfabet. Jadi lamban. Nah, saudara, yang kedua ilustrasinya adalah seperti seorang anak yang mestinya makan makanan keras, daging, ya, tetapi masih minum susu. Kalau Anda punya anak, saudara, ya, Anda anaknya masih bayi, umur 6 bulan, umur setahun, dikasih susu, jangan dikasih daging. Itu orang tua yang bijaksana dan benar, gitu ya. Tapi kalau anaknya sudah berusia 10 tahun, Anda masih kasih susu, ada yang salah dengan anaknya dan orang tuanya, gitu kan. Maksudnya cuma susu aja, karena mestinya dia perlu asupan dari makanan yang keras. Sesudah di dalam area rohani, itu yang banyak sekali terjadi di gereja-gereja Tuhan. Dan penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa banyak sekali asas-asas pokok ajaran iman Kristen, doktrin tentang siapa Allah, siapa Yesus, bagaimana kita jatuh dalam dosa. Hal-hal yang sangat basic kita belum tahu, saudara. Kenapa? Karena itu yang seharusnya kita ketahui, kita neglect, plan neglect namanya, sengaja kita hindari karena sibuk bacain hal-hal yang tidak penting. Jadi saudara, asidia itu membuat kita tidak bertumbuh, mandek seperti bonsai secara rohani. Yang kedua, saudara, asidia itu mempengaruhi kita, menggoda kita untuk give up, untuk quit. Ayatnya ada di ayat pasal 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sesudah kalimat ini keras sekali dan menimbulkan berbagai macam diskusi teologi. Mungkin tidak orang Kristen murtad. Jadi saudara, kalau ada orang Kristen yang sudah belasan tahun jadi Kristen lalu belum ngerti tentang doktrin keselamatan. Dia bingung, saudara, apakah keselamatan saya bisa hilang? Apakah saya harus
percaya Yesus lagi. Sehingga setiap kali ada kebaktian, ada tantangan, mau terima Yesus, dia angkat tangan terus. Just in case, Yesus lupa. Gitu ya. Angkat tangan terus. Saudara, dia tidak ngerti tentang asas-asas pokok iman Kristen. Dan apakah kalau kemudian dia berdosa dan berdosa lagi dan berdosa lagi, dia itu dianggap murtad. Karena jelas dikatakan di sana, orang yang sudah mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia surga, dunia yang akan datang itu, namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbarui lagi. Nah, saudara, ada tiga interpretasi yang muncul, saya cepat saja. Yang pertama, saudara, interpretasinya adalah, iya, ini memang orang percaya yang kemudian murtad. Kita mendengar baru-baru ini ada seorang pastor, pendeta, saudara, di sebuah gereja yang saya tidak usah sebutkan namanya, yang kemudian itu berkata bahwa saya tidak lagi mau jadi pendeta. Itu nomor satu. Banyak yang kaget, saudara. Tapi yang lebih dahsyat, mengagetkan lagi, kira-kira 3 hari kemudian dia tulis di IG-nya, saya bahkan tidak mau lagi jadi orang Kristen. Sekarang dia jadi salesman, saudara. Pendeta besar. Bukunya mungkin banyak yang sudah baca. Nah, saudara, apakah orang ini adalah orang yang dimaksud penulis kitab Ibrani? Murtad. Jawabannya adalah enggak mungkin. Saudara, murtad tidak ada di dalam konsep Alkitab. Ya, orang Kristen murtad itu tidak mungkin karena saudara, kalau dia sungguh-sungguh sudah dilahirbarukan, dia tidak mungkin murtad. Kenapa? Yesus pernah bilang, saudara, aku memberikan Yohanes 10 ayat 28, 27, 28. Aku memberikan hidup kekal. Dan kepada siapa aku berikan hidup kekal? Tidak akan binasa selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut dia dari tangan Bapakku. Saudara, itu kalimat yang luar biasa indah. Kalimat yang seharusnya menghibur hati kita pada waktu kita itu berdosa. Tuhan, aku melakukan dosa lagi. Tapi aku bersyukur keselamatanku tidak tergantung dari perbuatanku kepada Engkau. Celaka, saudara, kalau kita itu begitu kan. Berdosa hilang. Berdosa tidak diselamatkan lagi. Tetapi keselamatan kita bergantung kepada apa? Karya Kristus di atas kayu salib. Satu kali seumur hidup. Jadi saudara, ayat ini tidak bicara soal orang yang tadinya percaya lalu murtad. Kemungkinan kedua adalah orang yang memang tadinya seakan-akan percaya, tapi tidak pernah dilahirbarukan. Contoh di Alkitab, Yudas. Yudas itu murtad sepertinya menjual Tuhannya, saudara, tapi dia itu adalah orang yang sangat berbahagia pernah bersama Yesus minimal 3 tahun melayani, melihat Yesus dengan sangat dekat, bercakap-cakap dengan dia, tapi tidak pernah sungguh-sungguh ada di dalam bilangan orang percaya. Dan di gereja, saudara, saya khawatir jumlahnya itu cukup banyak orang-orang seperti itu. Yang beredar di gereja secara rutin, tapi tidak pernah sungguh-sungguh dilahir barukan. Tetapi saudara, interpretasi dari Ibrani pasal yang ke-6 ini juga bukan orang seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah, dan ini satu tafsiran yang saya kira paling bertanggung jawab, adalah bahwa ini kasus hypothetical. Ya, hypothetical itu kalau ini terjadi, ini akibatnya. Kira-kira begitu ya. Hypothetical. Ya, kalau nanti misalnya gereja ICC tutup, Anda mau kemana, gitu kan misalnya. Itu hypothetical, saudara, karena in the grace of God, gereja ini tidak akan tutup. Tapi kita bisa ngomong hypothetical kan, kalau gereja ini tutup, apa yang akan Anda lakukan. Nah, itu hypothetical namanya. Nah, saudara, konteksnya atau interpretasinya adalah itu, bahwa kalau kita itu sungguh-sungguh akan meninggalkan Tuhan, maka dikatakan di sana, mereka tidak akan diperbaharui lagi. Tuhan tidak akan naik ke atas kayu salib lagi untuk menyelamatkan Anda. Itu hypothetical case yang muncul di sana. Tetapi kita bersyukur, saudara, bahwa Tuhan Allah yang menyelamatkan kita akan terus menopang kita sampai pada hari Tuhan Yesus. He who began the good work in you will carry it on, will complete it until the day of Jesus Christ.
Itu yang dia janjikan kepada kita, Filipi 1 ayat yang ke-6. Jadi saudara, asidia itu menggoda Anda untuk give up, ya, tetapi kita tahu bahwa meskipun kita itu jatuh bangun, Yesus terus menopang kita. Yang ketiga saudara, asidia itu tidak pernah meninggalkan Anda di dalam kondisi netral. Maksudnya gini, begitu Anda tidak aware, tidak peka untuk terus maju, untuk terus sibuk mengerjakan hal-hal yang benar, maka saudara akan turun. Ya, saudara akan mundur secara teratur. Jadi tidak ada orang Kristen yang statik, saudara. Kalau Anda tidak bertumbuh, Anda pasti mengalami penurunan rohani. Kenapa? Karena dalam tubuh dosa kita, tidak ada orang yang drifting into holiness, kata D.A. Carson. Tidak ada orang yang diam-diam itu ya, tambah lama tambah dewasa rohani, tambah cinta Tuhan. Tidak ada, itu harus penuh dengan usaha untuk membaca firman, berdoa, bergumul dengan Tuhan, melayani orang lain, dikecewakan, belajar tentang Tuhan dari kekecewaan melayani orang lain. Itu sesuatu yang kita harus lakukan. There's no other way. Kemarin saya share di seminar, saudara, saya pikir pelayanan yang paling mudah dan tidak ada risiko untuk disalah mengerti, disalah fahami, disakiti, dan dikecewakan orang lain adalah nulis buku. Ya kan, nulis buku itu kan saya bisa nulis apapun yang saya pikir penting, ya bisa ngomongin orang lain di buku gitu ya, tanpa orangnya bisa balas saya gitu, karena di buku kok gitu ya, dan terus seterusnya ada datanya, ada referensinya dan seterusnya. Tapi saudara, itu bukan opsi, karena kita harus hidup di dalam komunitas. In fact, sanctification is a community project, saudara. Kalau Anda itu mau diubahkan Tuhan dalam proses berubah seperti Kristus, itu terjadinya dalam komunitas. Tetapi asidia itu membuat kita merasa, ya udah saya enggak, diem-diem aja lah. Enggak bisa, saudara. Begitu Anda diem, Anda akan turun. Gambarannya itu seperti Anda sedang ada di dalam elevator, ya naik elevator, tapi bukan naik, elevatornya turun. Kalau saudara diem saja, elevatornya turun, apa yang terjadi? Ya Anda turun kan? Betul enggak? Kalau enggak percaya nanti Anda ke mall, dekat-dekat sini ya, coba. Dicoba saudara ilustrasi khotbah ini ya, supaya Anda tidak lupa. Ya memang kelihatannya ini orang gila ya, udah kenapa begitu di tengah-tengah mall gitu ya. Supaya Anda tidak lupa ilustrasinya. Kalau Anda berdiri di tengah elevator yang turun, enggak mungkin Anda diem tetap sama gitu. Tapi Anda akan semakin lama semakin turun. Itu gambaran kondisi rohani pada waktu kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang kita harus lakukan. Yang terakhir saudara, asidia itu menjadi dosa yang membuat kita kemudian terjangkiti dosa lain. Ya, jadi asidia itu menimbulkan konteks yang kondusif, saudara, untuk dosa lain itu masuk. Maksudnya apa? Ya, pada waktu saudara itu mengatakan, ah saya nggak mau ah ngerjain yang itu, lalu saudara mau santai, ya, Anda mau sibuk melakukan hal-hal yang Anda sukai, maka yang terjadi adalah dosa lain masuk, saudara. Dosa apa? Gluttony misalnya ya, ah saya makan es krim dulu ah, gluttony-nya masuk. Ah saya nonton film yang saya sukai itu ah ya. Nah saudara, lust bisa masuk ya, macam-macam saudara. Jadi karena makanya kenapa ini deadly, dan banyak orang itu berkata saudara, dari 7 dosa maut sebenarnya ini yang paling tidak mematikan, ya kan? Iri hati mematikan karena bisa bunuh orang lain, ya kan? Kain dan Habel contohnya. Tapi kalau asedia kan enggak apa-apa. Jangan salah, saudara. Pada waktu Anda itu tidak melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, karena Anda memilih untuk santai, di sanalah, saudara, iblis berkata kepada anak buahnya, ini saatnya, dia sedang lengah. Jadi itu, saudara, 4 bahaya kenapa ini deadly. Yang terakhir, bagaimana membunuhnya? Saudara, bagaimana membunuhnya? Tidak cukup hanya kita mengatakan, udahlah saya gak mau tahu tentang kekristenan, saya gak mau tahu tentang gereja, saya gak mau tahu tentang mengikuti apa yang Tuhan katakan karena terlalu berat. Saudara, jangan quit, jangan menyerah. Jangan menyerah kalau Anda itu mengalami kesulitan mentaati apa yang Alkitab katakan, saudara, meskipun situasi Anda itu tidak mendukung.
Kalau Anda harus jujur dan tidak korupsi di tempat kerja meskipun yang lain itu korupsi, jangan Anda menyerah. Kalau ada masalah dalam rumah tangga dan Anda mengatakan, udahlah selesai aja rumah tangga ini, Anda jangan menyerah, saudara, karena Alkitab mengatakan ada pengampunan. Ada pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, saudara, kita seringkali berpikir bahwa solusinya adalah kita mencari eskapisme. Saudara, orang yang selalu penuh dengan kesibukan, ya lalu memilih untuk males lah, gak mau ngerjain. Itu biasanya punya pola eskapisme. Nah, saya belajar dari David Paulison, saudara. Dia mengatakan kalimat yang sangat baik. Dia bilang begini, saudara. 95% hidup kita itu isinya ketakutan, kemarahan, dan eskapisme. Waktu saya baca kalimat itu, kadang-kadang ya, saudara, kalau Anda baca buku, baca satu kalimat tuh Anda tersentak. Karena tiba-tiba nyambung semua, saudara, ya, aliran-aliran listrik. Nah, ini benar banget. 95% of our lives is about anger, anxiety, and escapism. Maksudnya gini, saudara. Setiap kita itu punya pola eskapisme. Kalau Anda lagi stres, Anda lagi mau santai, apa yang Anda lakukan? Atau Anda sedang marah sama orang, apa yang Anda lakukan? Ada orang yang itu tadi, ya, minum-minuman keras, mabuk-mabukan untuk calm the nerve. Ada orang yang nyetir kenceng sekali, saudara. Ya, di luar kota tengah malam, full blast music gitu ya. Ada orang yang makan sebanyak-banyaknya. Macam-macam, saudara. Nah, itu yang menunjukkan apa yang menjadi berhala kita sebenarnya melalui eskapisme. Tetapi saya ingin memberikan kepada saudara cara bagaimana kita membunuh dosa asedia ini. Dan jawabannya ada di Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28 dan 30, waktu Yesus berkata, "Come to me, datanglah kepadaku. Kau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, di satu sisi, dia bilang, aku akan memberikan rest. Kita itu mungkin menghindari kesibukan, lalu kita mau santai, tapi jiwa kita ini sibuk, ya kan? Pikiran kita ini sibuk. Jadi meskipun Anda itu santai, meskipun Anda di tempat tidur, meskipun Anda itu scrolling dengan sepertinya sangat kalem gitu ya, tapi pikiranmu berkecamuk, hatimu gak tenang. Restless soul. Dan Yesus itu bilang, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tapi kemudian dia melanjutkan, saudara. Dan ini yang membedakan kekristenan, membedakan Injil dengan yang lain-lain. Karena dia lalu bilang, pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi Yesus gimana sih? Katanya dikasih kelegaan. Tapi sekarang disuruh pikul beban baru. Sudah tahu kuk itu kan yang ditaruh di lembu itu loh untuk ngerjain sawah dan ladang. Jadi gimana? Apakah kelegaan atau dikasih kuk baru? Sudah tahu rest yang dimaksud Yesus bukan rest nganggur, gak ngapa-ngapain. Tetapi dia memberikan restfulness of your soul. Kelegaan jiwa, kenyamanan jiwa sehingga Anda kemudian dikuatkan untuk melakukan tugas yang seharusnya Anda lakukan. Dan itu dua sisi, saudara, hidup di dalam Kristus Yesus. Come to me and follow me. Come to me and bear the burden. Dan jangan lupa, kuk yang dia berikan itu selalu customize. Bukan mass produce. Artinya, saudara, kuk Anda dan kuk saya itu beda. Beratnya beda, tingginya beda, lebarnya beda. Setiap kuk orang Kristen itu dibuat secara personally handmade, handcrafted by Jesus Christ. Tidak heran, dia adalah carpenter masalahnya, tukang kayu. Jadi saudara, itu adalah solusi dari asedia. Kalau Anda bekerja bagi Yesus Kristus, satu hal yang pasti, Anda tidak akan underwork, Anda tidak akan overwork. Anda tidak akan nganggur, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi Anda juga tidak akan burn out. Karena dia menyediakan rest di jiwa kita
untuk kita melakukan yang seharusnya. Jadi bukan kita kerja untuk weekend lagi, tetapi kita kerja dengan satu rest, dengan satu kelegaan yang menolong kita untuk bekerja setiap hari, bukan hanya dari weekend ke weekend. Jadi saudara, kesimpulan kalimat saya demikian, akar dari malas kerja dan gila kerja itu sebenarnya sama, yaitu penyembahan diri. Orang yang gila kerja dan orang yang malas kerja itu dua-duanya menyembah diri mereka dan berhala mereka adalah comfort, kenyamanan. Karena orang kerja sibuk sekali supaya nanti weekend bisa santai. Dan orang yang gak mau kerja, ya memang maunya santai. Jadi gila kerja dan malas kerja akarnya sama, yaitu diri kita menyembah berhala yang namanya kenyamanan. Itu sebabnya solusinya harus berasal dari luar. Karena masalahnya dari dalam, solusinya gak bisa dari dalam juga, ya kan? Harus dari luar, dari Yesus yang memberikan kepada kita kelegaan, kenyamanan untuk kita nikmati dan sekaligus beban untuk kita pikul bersama dengan Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau menerima kami apa adanya karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Namun karena kasih yang sama itu, Engkau tidak membiarkan kami apa adanya. Engkau terus mengubah kami. Itu sebabnya Engkau mengambil hal-hal yang kami rasa membuat kami nyaman di dunia ini. Memberikan kesulitan, penderitaan, dan air mata. Supaya kami kembali kepada Tuhan dan mendapatkan kelegaan yang sejati dalam Kristus. Dan disanalah kami menemukan kasih dan sukacita yang membuat kami, ya Tuhan, dengan penuh semangat memikul beban yang Kau customize bagi kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Bagi kami yang hari ini belum percaya Kristus, biarlah hari ini menjadi hari yang berbahagia karena kami datang kepada Kristus yang berjanji memberikan kenyamanan, kelegaan bagi jiwa kami yang berkecamuk, bagi pikiran kami yang selalu resah. Bagi kami yang sudah lama ikut Tuhan, bertahun-tahun, namun kami masih saja seperti bayi, belum menjadi orang yang siap makan makanan keras. Tolong kami ya Tuhan untuk sibuk di dalam pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya menjadi porsi kami masing-masing. Demi kemuliaan Kristus Juru Selamat kami.

0: Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka,
1: biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain.
0: Maka keluarlah ia dari situ. Lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan.
2: Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini.
0: Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka,
1: ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat.
0: Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu,
3: hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi, kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian.
0: Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Siria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. ia minta diri dan berkata,
1: "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya."
0: Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry.

kelas-kelas yang biasanya kita temukan, yaitu kelas-kelas yang sangat berbau akademis, yang sangat abstrak, yang sangat teoritis. Proses katekisasi tidak semacam itu. Proses katekisasi juga membantu para katekumen bukan hanya untuk tahu, tetapi juga untuk mengalami. Mereka bukan hanya mengetahui, tetapi juga mengenal Allah secara pribadi. Inilah yang disebut dengan aspek perjumpaan pribadi atau personal encountering. Yang kedua disebut dengan aspek pemagangan atau apprenticeship. Apa yang dimaksud dengan aspek pemagangan? Aspek pemagangan itu berarti berbicara tentang pengetahuan-pengetahuan, berbicara tentang konten, tentang isi yang harus diketahui oleh para katekumen. Mereka akan belajar tentang doktrin-doktrin dasar kekristenan. Walaupun tidak mempelajari secara intensif, secara mendalam, maupun mempelajari secara menyeluruh, tetapi para katekumen diajar untuk mengetahui dasar-dasar kekristenan yang penting. Bukan cuma masalah doktrin-doktrin, tetapi mereka biasanya juga diajar tentang kehidupan, gaya hidup orang Kristen, kesalehan Kristiani. Makanya di dalam banyak bahan katekisasi atau disebut katekismus, kita akan menemukan pembahasan tentang 10 perintah Allah, pembahasan tentang doa, pembahasan tentang etika Kristiani. Karena memang di dalam aspek katekisasi, kita belajar isi bukan hanya dari sisi doktrinal, tetapi juga isi dari sisi praktikal. Kita belajar doktrin Kristen, tetapi kita juga belajar tentang kesalehan-kesalehan Kristiani. Ini semua ditujukan kepada pengetahuan, ditujukan pada kognitif para katekumen. Ini yang disebut dengan aspek pemagangan atau apprenticeship. Aspek yang ketiga selain perjumpaan pribadi dan pemagangan adalah aspek pemasukan ke dalam komunitas, penggabungan ke dalam komunitas atau dikenal dengan istilah initiation, inisiasi, masuk di dalam sebuah komunitas. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan masuk di dalam sebuah komunitas ini, penggabungan ke dalam sebuah komunitas? Para katekumen di dalam proses katekisasi bukan hanya diajar tentang doktrin, tentang kesalehan Kristiani, bukan hanya dibimbing untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, tetapi mereka juga dibimbing untuk mengenal gereja setempat, dibimbing untuk mengenal komunitas orang-orang percaya yang di dalamnya Allah meletakkan mereka. Makanya di dalam beberapa bagian katekisasi ada percakapan pastoral. Para katekumen berbincang-bincang secara pribadi dengan para hamba Tuhan, dan para hamba Tuhan akan mengarahkan para katekumen supaya mereka mengenal tata dasar anggaran rumah tangga dari gereja di mana para katekumen akan dibaptis atau disiti. Para katekumen juga akan dibimbing untuk mengetahui talenta apa saja yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, sehingga pada akhirnya setelah dibaptis atau setelah disiti, mereka bisa langsung terlibat di dalam pelayanan. Ini yang disebut dengan aspek inisiasi. Orang bukan hanya diajar isi, bukan hanya diajar untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga untuk berpartisipasi, berkontribusi, untuk menjadi bagian dari umat Allah, bagian dari sebuah gereja lokal. Ada tiga aspek katekisasi, dan saya ingin membacakan satu ayat, yaitu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus mendidik, mengajar Timotius. Timotius adalah anak rohani Paulus yang sangat dekat dan sangat dikasihi oleh Paulus. Dan Paulus mengatakan bahwa Timotius telah belajar banyak hal dari Paulus. Yang dipelajari ternyata bukan hanya hal-hal yang berbau doktrinal, bukan hanya tentang ajaran Paulus, tetapi kita sudah melihat Timotius belajar juga tentang kesalehan Paulus. Ada kesucian di sana, ada kasih di sana, ada kesabaran di sana, ada cara hidup di sana. Jadi Paulus bukan hanya mengajarkan ajaran-ajaran doktrinal, tetapi dia

mengajarkan kesalehan hidup. Bukan cuma itu, Paulus juga mengatakan bahwa Timotius telah belajar kasih, belajar ketekunan, belajar pendirian dari Paulus. Semua ini menunjukkan bahwa proses pengajaran Kristiani lebih dari sekadar penambahan pengetahuan, lebih dari sekadar perjumpaan pribadi dengan Tuhan, lebih daripada sekadar kesalehan hidup. Tetapi penggabungan dari semuanya itu, orang Kristen yang sejati, dia tahu apa yang dia percayai, dan dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah, dan dia juga memberikan kontribusi, berpartisipasi secara aktif di dalam komunitas orang percaya di mana Tuhan telah menempatkan mereka. Nah, saudara sekalian, apakah saudara sedang memikirkan untuk dibaptis atau disidi? Atau mungkin kita sudah dibaptis, sudah disidi sejak lama? Pertanyaan saya adalah, apakah kita sudah mengetahui dengan benar doktrin-doktrin dan kesalehan-kesalehan Kristiani? Apakah kita telah mengalami perjumpaan pribadi yang mengubahkan bersama dengan Tuhan? Dan apakah saudara sudah siap untuk berpartisipasi, memberikan apa yang saudara bisa bagi gereja lokal di mana Tuhan telah menempatkan saudara? Tuhan memberkati kita. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Tidak ada yang lebih indah daripada menikmati kehadiran-Mu, ya Yesus. Kami bersyukur, terus pegang hidup kami, Tuhan. Semakin kuat hadirat-Mu dalam hidup kami, semakin besar dan nyata kuasa-Mu.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

itu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Dan hari ini kita ada di dalam minggu yang ke-16 ya saudara ya. Facing the world with gospel confidence. Ini adalah eksposisi kitab Efesus. Dan hari ini kita akan bicara sesuatu yang unik ya. Fresh perspektif ya. Pandangan Injil atas peperangan rohani. Karena seringkali kita melihatnya dari dua sisi yang mungkin terlalu ekstrim. Dan hari ini kita akan melihat dari pandangan Injil. Gospel view on spiritual warfare. Dan ayat yang akan kita baca hari ini adalah Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan memulai dengan ayat yang genap dan saudara membaca ayat yang ganjil ya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Bila seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu. Beginilah firman Tuhan. Berbagailah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan melakukan dalam hidupnya. Amin, saudara ya. Nah, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan begini, saudara. Apakah Anda percaya setan atau iblis itu benar-benar ada? Ya, mungkin saudara dari orang yang mistis atau mungkin saudara yang sangat percaya bahwa segala sesuatu itu ada penjelasannya. Mungkin saudara sedang banyak mengikuti pesulap merah gitu saudara ya. Dan itu semua trik ya. Reaksi kita biasanya ada dua saudara. Yang pertama, oh tentu saja ada. Banyak cerita seram dan mistis di Indonesia, cerita-cerita tentang santet, pelet, kerasukan. Bahkan film-film pun banyak yang mengerikan, yang box office itu suster ngesot, siksa kubur, kuntilanak ya saudara ya. Itu box office ya, dari yang lama sampai yang baru ya kan. Tapi mungkin di dunia barat atau mungkin kita tinggal di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bali ya saudara ya. Oh Bali mungkin masih percaya banyak mistis, tetapi mungkin kota-kota besar, Singapura dan yang lain-lain. Dunia kota besar berkata bahwa, oh itu semua bisa dijelaskan secara sains. Itu semua dapat dijelaskan mungkin hanya tentang psikologi saja. Nah kedua reaksi ini masih jauh dari pandangan Injil yang sesungguhnya. Bahkan ada seorang yang menulis movie, script writer dari film yang sudah agak lama, The Usual Suspect, dia bilang begini. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he doesn't exist. Trik terbesar yang pernah dilakukan iblis adalah meyakinkan dunia bahwa dunia dapat percaya bahwa dirinya tidak ada. Karena kalau musuh itu bisa membuat kita percaya dia tidak ada atau mendistorsi pandangan saudara tentang dia, maka dia bisa menyerang kita dengan bebas tanpa kita sadar sedikit pun. Kalau saudara melihat keadaan dunia ini, realitas dunia ini, kekerasan di mana-mana, perpecahan keluarga, kejahatan yang terorganisir, korupsi besar-besaran, eksploitasi, diskriminasi, perang ada di mana-mana. Itu ada terjadi di sekeliling kita dan saudara dapat melihatnya melalui berita-berita yang ada. Apakah semua ini hanya soal psikologi? Apakah semua ini hanyalah soal sains, soal lingkungan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dan yang lebih spiritual? Mungkin kalau kita mau jujur, ada sesuatu yang lebih dalam di balik semuanya ini. Firman Tuhan tidak membiarkan kita buta, ada sesuatu yang lebih dalam dan ternyata peperangan rohani itu bukan sesuatu yang mungkin kita ketawakan. Itu nyata, tetapi juga kita juga gak boleh melebih-lebihkan. Jadi perjuangan hidup ini bukan soal hanya menghadapi manusia yang jahat saja, atau mungkin bencana alam atau masalah dunia, ekonomi dan yang lain-lain. Tetapi ada kuasa-kuasa penghulu udara yang licik dan kuat yang perlu kita lawan dengan strategi yang benar. Jadi poin saya ada tiga hari ini. Peperangan kita ini melawan siapa? Dan yang kedua, apa yang sebenarnya kita lawan kalau sudah tahu musuhnya? Dan bagaimana kita bisa menang? Ya, kita akan belajar tiga hal ini. Siapa, apa, dan bagaimana ya. Oke, kita akan mulai yang pertama. Peperangan kita melawan siapa? Yang siap belajar katakan yes. Amin. Nah, kita akan melihat ayat yang ke-12 tadi kita baca. Dikatakan begini, karena perjuangan kita, baca yang kuning sama-sama, 1, 2, 3. Bukanlah melawan apa? Darah dan daging.
Jadi ternyata memang lawan kita itu tidak semata-mata kasat mata darah dan daging. Peperangan, kekejaman, kekerasan, korupsi, rasisme, kemiskinan, itu ada kekuatan spiritualnya di balik semua itu. Kejahatan sistematik yang ada di masyarakat itu tidak hanya faktor sosial. Korupsi masif yang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, human trafficking, konflik suku, itu di balik semua itu ada sesuatu yang terjadi di alam roh juga, saudara. Nah, saya akan membuat kontras antara pola pikir barat atau pola pikir mistis timur. Karena ini dua ekstrim bagaimana dunia melihat kejahatan, oke? Dunia melihat kejahatan. Dunia melihat kejahatan. Kalau Anda melihat tragedi, ya saya tanya sama saudara. Bencana, kejahatan besar. Mana yang Anda lebih cenderung percaya?

overspiritualisasi. Segala sesuatu disalahkan itu penunggunya kita enggak kasih dan hormati. Semua kejahatan, semua bencana alam, semua masalah itu selalu setan, roh jahat. Ada orang yang nanya sama saya, Pak, saya ini selalu jatuh dalam dosa ini. Apakah saya perlu doa pelepasan? Gitu, saudara ya. Ya, mungkin bisa. Tapi saya tanya sama dia, kamu sudah pernah didoakan kelepasan? Memang, berkali-kali, Pak. Lah ya berarti bukan doa pelepasan. Intinya, ya kan, saudara? Kamu perlu bertobat. Ya kan, saudara? Jadi sering kali kita pun di dalam kekristenan melihat kejahatan yang terjadi dalam diri kita dan hati kita. Kita salahkan roh jahat. Oh, itu pasti iblis. Belum tentu, saudara. Itu mungkin hatimu. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh itu pasti ada penunggunya. Jangan sedikit-sedikit, oh itu ada kutukannya. Kita patahkan kutuk. Mau dikasih minyak urapan seberapa banyak, kutuknya sudah dipatahkan, dosanya tetap ada, saudara. Jadi ini dosa, jadi ini adalah dua ekstrim bagaimana kita melihat kejahatan. Yang satunya, itu under spiritualisasi. Jadi pola pikir rasional, itu barat ya saudara. Oh semua kejahatan itu karena psikologi, sosiologi, karena fisiologi, semua ada penjelasan ilmiahnya. Jadi kalau kita melihatnya seperti ini, dua pola ini sama-sama parsial. Dua pola ini mengabaikan, yang barat mengabaikan dimensi rohani, under spiritualisasi. Mistisisme timur terlalu over spiritualisasi, mengabaikan apa? Tanggung jawab manusia dan akar dosa yang ada di dalam hati. Kalau semua karena salah pendidikan atau salah sistem, dunia seharusnya sudah membaik, Don. Karena pendidikannya makin baik, sistemnya semestinya diperbarui. SOP, prosedur ada di mana-mana. Tapi faktanya kejahatan semakin mengerikan. Betul atau tidak? Padahal orang S3 kurang apa? Bahkan para koruptor itu banyak yang S3, saudara. Kalau pendidikan adalah solusinya, maka seharusnya korupsi berkurang. Tapi faktanya korupsi makin ada di mana-mana. Kalau, yang satunya ini, kalau semua itu karena roh jahat atau setan, maka kurang sesajen apa kita? Kurang ritual apa? Karena ritual-ritual yang dilakukan itu seharusnya sudah cukup. Lalu kenapa kok manusia tetap punya masalah dengan kebencian, kekerasan, ketidakadilan? Jadi kesimpulannya, peperangan, kekerasan, korupsi, rasisme, itu lebih dari sekedar faktor sosial atau kutukan spiritual. Ada kejahatan yang mengakar di dalam hati manusia dan ini memang diperparah oleh kuasa si jahat. Beberapa tahun yang lalu, saya membaca berita tentang sebuah desa di Indonesia yang percaya bahwa segala penyakit, gagal panen, bahkan kematian mendadak itu terjadi karena roh jahat. Jadi mereka mengadakan upacara adat besar-besaran, membakar sesajen, memanggil dukun, mengusir roh-roh jahat dari desa mereka. Semua warga bergotong royong, berpuasa, memukul gong, bahkan bermalam di balai desa. Tapi satu bulan setelah ritual itu, apa yang terjadi? Ya memang kelihatannya beres satu bulan, tetapi pertikaian antara keluarga di desa itu malah meledak. Ada kekerasan, ada balas dendam, ada pembunuhan, ada perebutan tanah. Nah semua roh jahat mungkin diusir, tetapi perhatikan doa dosa yang di dalam hati manusia itu tetap tinggal. Keserakahan, kebencian, iri hati. Selama dosa itu tidak dibereskan, maka kekacauan akan terus berulang. Paham saudara? Sekalipun desa itu sudah melakukan asap kemenyannya sudah full. Saudara bisa bau kemenyan di mana-mana. Tetapi dosa itu tetap ada. Andrew Del Banco, seorang sekuler, dia bilang begini. The gulf between the visibility of evil and the resource available for coping with it is growing. Jurang antara keterlihatan, kejahatan, dan kemampuan kita untuk menghadapinya semakin besar. Ini untuk dunia modern. Dunia modern kehilangan kosakata untuk menjelaskan dosa dan kejahatan. Karena menolak keberadaan roh jahat. Kalau saudara pernah nonton sebuah film klasik, saya pernah nonton ini sampai 3 kali saudara. Silence of the Lamb. Ya. Siapa di sini yang pernah nonton Silence of the Lamb? Boleh lihat tangan-tangannya.

okay, hanya beberapa, wah ya, yang lainnya nggak pernah tahu. Tapi itu ada seorang yang namanya Hannibal Lecter. Hannibal Lecter itu di dalam film Silence of the Lambs adalah seorang kanibal dan serial killer yang membantu polisi untuk menangkap seorang serial killer juga di luar sana. Dan kemudian ditanyain sama polisi ini, what happened to you? Ceritamu gimana sih kok bisa jadi serial killer dan seorang kanibal? Terus dia bilangnya begini, nothing happened to me, I happened. Ya. Tidak ada yang terjadi padaku, aku yang membuatnya terjadi. Ini menunjukkan apa? Dunia modern berusaha menghapus konsep kejahatan menjadi hanya sebuah kondisi, penyakit atau trauma. Tetapi kejahatan itu nyata bahwa Hannibal Lecter itu bilang begini, nothing happened to me, I happened. Aku memang orang jahat. Jadi begini saudara, sejarah menunjukkan kegagalan over spiritualisme dan under spiritualisme atau rasionalisme. Rasionalisme, under spiritualisme, coba kita lihat. Bangsa yang paling berpendidikan itu adalah bangsa Jerman. Pada waktu Perang Dunia Kedua, apa yang terjadi? Bangsa Jerman melakukan pembantaian orang Yahudi yang terbesar, Holocaust. Kurang pendidikan apa? Mobil Jerman adalah mobil yang paling hebat. Orang-orang Jerman, engineer-nya paling hebat. Bagaimana dengan revolusi sosial, Marxisme, komunisme? Itu menjadi penindasan baru. Keadilan sosial, atas nama keadilan sosial dan pemerataan, malah melahirkan pembantaian massal, perbudakan, kelaparan besar-besaran. Dan Marxisme sekarang ada modern, neo-Marxisme. Buktinya tetap gagal membawa damai sejati. Saya pernah tinggal di California, Blue State, di mana banyak neo-Marxisme di sana. Malah kacau balau atas nama keadilan, malah melahirkan kebencian, kekerasan verbal, bahkan intoleransi terhadap orang-orang yang toleran. Jadi ini menunjukkan bahwa under spiritualisme, sekedar pendidikan atau sekedar reformasi sosial, itu tidak bisa menegakkan keadilan dan menghapus kejahatan. Jadi masalahnya bukan hanya secara pendidikan, sistem sosial, kita bisa marah-marah sama pemerintah, kita bisa marah-marah karena nggak dapat makan gratis dan yang lain-lain ya saudara. Tapi itu bukan solusinya. Tetapi yang mistisisme, over spiritualisme, ritual-ritual sesajen, kalau dalam konteks Kristen doa pelepasan, pakai minyak urapan, pakai 7 elemen dan yang lain-lain, itu juga tidak menghentikan korupsi dan kekerasan. Budaya-budaya klenik tidak membawa keadilan dan menghapuskan kejahatan. Jadi dosa itu lebih dari sekedar faktor luar. Rasionalisme atau under spiritualisme mengira pendidikan dan perubahan struktur sosial cukup mengubah hati manusia, tetapi mengabaikan keberadaan dosa dan iblis. Solusinya mereka butuh teori baru, metode baru, struktur sosial yang baru. Tetapi kalau kita bicara tentang mistisisme, mengira ritual, sesajen, doa pelepasan cukup untuk mengusir roh jahat, nanti hidupmu pasti beres kalau roh jahatnya hilang. Mengabaikan kerusakan hati di dalam manusia, hanya fokus pada roh-roh di luar. Dan mereka solusinya apa? Butuh pewahyuan baru. Wah, makanya kalau ada KKR-KKR yang ada nabinya itu, wah ramai sekali. Atau kalau enggak butuh ritual baru, atau butuh orang-orang yang sakti yang baru, rahasia yang baru, urapan yang baru, dan yang lain-lain. Tetapi Injil menyatakan bahwa kita butuh hati yang baru, yang setuju katakan amin. Ya. Nah saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara asal-usul kejahatan ya, di dalam menurut Alkitab. Jadi diawali oleh pemberontakan. Yang pertama adalah pemberontakan malaikat, kejatuhan iblis. Di dalam Yesaya 14 dan Yeskiel 28, kita diberi gambaran tentang makhluk surgawi, Lucifer yang sombong, yang ingin menyamai Tuhan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Lukas 10 ayat 18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Injil menunjukkan bahwa kejahatan tidak berasal dari Allah, tapi dari makhluk ciptaan yang menyalahgunakan kehendak bebas. Dan itu terjadi bahkan di surga, saudara. Jadi bukan hanya manusia yang bisa memberontak, para malaikat pun bisa memilih melawan Tuhan. Dan ini adalah asal mula kejahatan spiritual dan
Malaikat yang jatuh itulah yang jadi setan dan roh-roh jahat. Kemudian apa yang terjadi? Kejatuhan manusia. Manusia memiliki hati yang memberontak juga. Di Kejadian 3 adalah sejarah jatuhnya manusia. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa saat Adam dan Hawa tergoda untuk menjadi seperti Tuhan. Mereka tidak puas menjadi ciptaan. Iblis bilang, menggoda. Kalau kamu makan ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Padahal mereka sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Roma 5:12 menjelaskan bahwa karena dosa Adam, dosa masuk ke dalam dunia dan merusak semua manusia. Dan Yeremia 17 ayat 9 menyimpulkan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Jadi dengan kata lain, manusia bukan hanya korban. Kadang-kadang kita nih bilang manusia itu korbannya ular itu loh ya, si jahat. Tidak, tapi manusia juga pelaku. Sedangkan kita nyalakan Adam. Nanti kalau aku ketemu sama Adam ya di akhirat itu tak kuepuk. Mungkin saudara ya, saudara mangkel sama Adam gara-gara Adam saudara berdosa. Tapi buktinya apa? Saudara juga mau berdosa. Jadi kita semua adalah pelaku. Dosa bukan cuma sesuatu yang menimpa kita, tetapi sesuatu yang muncul dari diri kita karena hati kita rusak. Dan dosa itu berasal dalam hati, bukan sekedar pengaruh luar. Markus 7 ayat 20-23, Yesus mengkoreksi pemahaman orang Farisi yang terlalu fokus sama pencemaran dari luar. Apa yang keluar dari manusia itulah yang menajiskannya. Dikatakan begitu oleh Yesus di Markus 7. Mazmur 51 ayat 5, sesungguhnya dalam dosa aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi Alkitab bukan hanya menjelaskan kejahatan sebagai sesuatu yang berasal dari luar, saudara. Tapi justru dari dalam hati manusia itu sendiri. Itulah sebabnya solusinya gak cukup hanya dengan reformasi sosial atau terapi. Harus ada pembaharuan hati yang radikal. Jadi baik rasionalisme modern maupun mistisisme sosial tradisional telah gagal mengobati sumber masalahnya. Karena masalahnya bukan hanya di luar namun ada di dalam hati manusia. Pendidikan bisa ngajarin sopan santun. Ritual bisa memberi rasa lega sesaat. Tetapi hanya Injil yang bisa mencabut akar dosa dari dalam keluar. Nah dari sini, inilah letak bedanya pandangan dunia dengan pandangan Alkitab. Dunia berkata manusia pada dasarnya baik. Sistemnya yang rusak, itu dunia. Manusia pada dasarnya baik, tapi diserang dan diganggu roh jahat. Itu sistem dunia. Tapi Injil berkata, sistem rusak karena hati manusia rusak. Roh jahat tambah senang, roh jahat tambah berjubel karena hati manusia menyembah mereka. Jadi makanya kejahatan itu berulang-ulang dalam bentuk yang makin canggih dan makin menipu. Jadi solusinya bukan dari dalam diri manusia atau dari luar di dalam dunia ini. Tetapi solusinya harus dari Allah sendiri. Yang setuju katakan amin. Sudah mulai melihat ya. Akar kejahatan bukan hanya sistem yang buruk. Bukan hanya roh-roh yang mengganggu. Tapi hati manusia yang rusak dan kuasa si jahat memang memperparahnya. Makanya Efesus 6 menunjukkan ini semua. Nah kita masuk dalam poin yang kedua. Oke? Apa yang sebenarnya kita lawan? Let me tell you, iblis itu gak sepowerful itu. Saudara. Jadi hari ini kita belajar. Kita lawan siapa? Sudah jelas ya? Lawan kita bukan dari luar. Bukan hanya roh-roh jahat. Roh-roh jahat memang ada. Atau kalau enggak bukan pemerintah, bukan sistem sosial, bukan ekonomi, bukan. Kita udah tahu, si jahat dan akarnya di hati manusia. Dosa. Nah sekarang apa yang sebenarnya kita harus lawan? Jadi percuma saudara tengking-tengking, percuma saudara tembak-tembak apa itu ya. Ada yang pakai simbol-simbol, wah pakai tembak-tembak, enggak tahu pakai apa itu saudara ya. Atau kalau enggak saudara pakai mau minyak urapan satu galon pun saudara kalau enggak tahu apa yang sebenarnya kita lawan ya percuma saudara ya. Nah kita akan belajar. Nah kita lihat sama-sama di ayat yang ke-11. Mari sama-sama baca sama-sama. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh supaya kamu dapat melawan apa? Tipu muslihat siapa? Iblis. Dalam bahasa aslinya metodeia.
Metodeia itu skema, scheme. Saudara tahu scam? Nah, saudara tahu scheme itu ya? Itu penipuan, tipu muslihat. Jadi apa yang kita lawan? Nah, perhatikan di sini. Yang kita lawan itu, karena orang yang ada di dalam Kristus, itu roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan pada kanan kirimu, roh yang ada di dalammu ya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi jangan takut, sebenarnya yang takut sama kita itu bukan kita yang takut sama setan. Setan takut sama kita. Oke? Makanya setan pakai cara lain. Pakai apa? Tipu muslihat. Oke? Jadi apa yang kita lawan? 2A ya. Ini sub point. Lawan kita itu apa sih yang kita lawan? Ya, lawan kita iblis siapa? Tapi yang kita lawan apa? Tipu muslihatnya. Strategi kelicikan skema setan yang tersembunyi. Jadi ini bukan masalah psikologi atau manifestasi roh-roh jahat. Bukan. Kata-katanya tadi metodeia, yaitu strategi atau skema. Dikatakan ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Nah, kata perjuangan di sana bukan kata biasa untuk pergumulan. Bukan. Ini adalah kata yang sebenarnya berarti bergulat. For we do not wrestle against flesh and blood. Bergulat. Nah, perhatikan. Kalau saudara, ini zaman dulu ya. Ini Paulus memilih kata bergulat itu sangat intensional. Zaman dulu kalau orang perang, itu kalau masih pakai panah, seret. Itu artinya musuhnya masih jauh. Kalau dia masih pakai panah, terus kemudian saudara pakai pedang, artinya musuhnya sudah lumayan dekat, tapi itu masih ada jarak. Karena saudara pedang lawan pedang. Tapi kalau sudah bergulat, artinya pedangnya sudah lepas. Ini hidup dan mati. Kalau saudara pernah nonton film ya, apa yang terjadi? Pedang lepas, dada pisau, semuanya sudah tangan kosong. Apa? Gulat. Mau dipatahin lehernya, mau dipatahin tangannya. Ini adalah genting, hidup dan mati, itu adalah kata yang sengaja dipilih oleh Paulus untuk menggambarkan perang rohani. Dan dia memakai gulat dengan tangan kosong. Tapi, terus dia bilang begini, lawan kita itu gak bisa dilihat. Kita bergulat sama dia dengan tangan kosong, itu sudah bukan jarak jauh, udah deket banget. Tapi lawan kita itu lihat apa? Para penguasa. Para roh jahat, penghulu-penghulu udara. Jadi Paulus mencoba menunjukkan betapa tangguhnya mereka. Dia menumpuk kata-kata yang mengesankan ini. Dia bilang gini, jangan remehkan. Jadi jangan diremehkan. Tapi juga jangan dilebih-lebihkan. Karena later on, ayat 13 berkata bahwa kita pasti menang, kita pasti berdiri. Jadi kalau misalnya habis bergulat, siapa yang berdiri itu yang menang. Betul saudara ya? Jadi itu kita pasti menang. Tapi jangan diremehkan. Ada seorang yang namanya C.S. Lewis. Di dalam bukunya The Screwtape Letter. Saya senang buku itu. Kalau saudara mau mengetahui strategi iblis itu buku fiksi. Tapi strategi iblis itu benar-benar ditulis oleh C.S. Lewis. Terus dia bilang begini. Iblis sama senangnya dengan orang yang tidak percaya mereka ada. Maupun dengan orang yang percaya berlebihan bahwa mereka ada. Para setan itu, dia mengakhiri kutipannya. Karena kutipannya panjang, saya cuma kutip itu aja. Terus dia bilang begini, para setan itu sama senangnya dengan dua kesalahan. Menyambut orang yang materialis, gak percaya. Atau seorang penyihir atau dukun dengan kegembiraan yang sama. Jadi ternyata yang saya jelaskan nomor satu tadi, itu adalah bagian dari tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis salah satunya adalah membuat kita salah paham, gagal paham. Untuk melihat kekuatan iblis. Kita remehkan kuasa kegelapan, under spiritualisme tadi yang saya sampaikan. Oh setan itu mitos, semua itu hanya trauma. Semua itu masalahnya adalah penindasan sistemik, itu neo-marxisme ya. Itu liberation theology. Kalau meremehkan, kita tidak waspada secara rohani dan tertipu tanpa sadar. Jadi ini bagian dari tipu muslihat iblis. Tapi yang satunya, melebih-lebihkan. Oh iblis juga senang. Gua tipu lu, biar kelihatannya gua lebih powerful dari yang sebenarnya. Melebih-lebihkan kuasa kegelapan, over spiritualisme.
Karena mistisisme akan berkata segala sesuatu disebabkan oleh roh jahat setan. Bahkan ban bocor pun itu ditengking, saudara. Dalam nama Yesus, ban bocor. Emangnya bisa nempel sendiri gitu, saudara ya. Kalau ban bocor ya tinggal pergi ke tukang tempel ban lah ya, saudara ya. Kalau melebih-lebihkan, akhirnya apa? Kita hidup dalam kelumpuhan, ketakutan, selalu was-was. Ada orang yang keguguran, dia bilang itu gara-gara dulu waktu aku gak tahu aku hamil, aku ngelayat orang mati. Terus habis itu, orang tuanya, kamu sih dulu dibilangi kurang ini, kurang itu, kamu gak melakukan ritual ini dan ritual itu. Nah, kenapa kok kedua kesalahan ini adalah tipu muslihat iblis? Karena mereka mereduksi iblis. Kita jadi tidak memiliki pemahaman yang nyata dan kompleks tentang kejahatan. Mereduksi kejahatan. Kalau Anda mengatakan, oh semuanya karena iblis, atau tidak ada yang dari iblis, Anda mereduksi kejahatan dan Anda punya pemahaman yang terlalu sederhana tentang apa yang salah. Akhirnya apa? Salah solusi. Lawan tetap menang. Yang berdiri siapa? Ya roh jahat. Kita bergulat, kalah. Kita selalu di bawah ketakutan, yang satunya selalu gak waspada dengan hal-hal yang rohani. Kita meremehkan. Padahal kalau saudara baca Efesus 6 ayat 10, ini tadi yang saya katakan ya. Ayat 10 baca sama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Maksudnya apa? Jangan ngelebih-lebihkan kekuatan roh jahat. Jangan takut, jangan lari, jangan khawatir. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan apa? Kuasanya. Kamu ini punya kuasa. Katakan sama-sama, saya punya kuasa. Amin, saudara. Roh yang ada di dalam diri saudara itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh jahat apapun. Saudara gak perlu. Gak usah. Saya pernah itu pergi ke mana, pulau-pulau untuk misi ya, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya setiap tahun pasti pergi ke pulau-pulau itu, saudara ya. Saya pas pagi-pagi mau makan soto, saudara ya. Terus rupanya itu, karena tadi malamnya ada KKR, ada banyak kesembuhan, itu para tim itu didatengin tempat hotel kami tinggal. Lalu saya tinggalnya duduk di lantai 2, yang lantai 1 itu sudah diketok-ketok, wah ada yang minta didoakan. Yang minta didoakan itu, wah ini apa, manifestasi. Wah, gitu macam-macam lah gitu, saudara ya. Wah, gak tahu ngapain gitu ya, saudara ya. Dalam nama Yesus gitu ya, saudara. Gitu. Terus habis itu, panitianya belum ketemu sama tim kami. Nah, tim kami itu ya ada yang masih anak-anak gitu ya, ketakutan kan, saudara. Dan saya gak tahu, saya keluar, saya masih pakai celana pendek, cari breakfast, saudara. Cari apalah, mau makan apa gitu ya, saya keluar. Terus saya gak pakai, ada orang gitu, enggak pakai gitu, ya keluar aja, keluar gitu. Itu orang yang lagi, itu lihat saya langsung, wah ketakutan. Loh kenapa? Kenapa ini Pak? Kerasukan setan. Setannya takut loh sama Bapak, dia bilang gitu. Soalnya kita semua berusaha doakan, enggak ada yang takut. Begitu Bapak lewat kok takut, kok sakti Pak? Dia bilang gitu. Enggak sakti, wong saya enggak ngapa-ngapain, bahkan belum doa. Saudara, let me tell you, ini bukan ngomong apa-apa. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu ditakuti oleh setan. Jadi kita ini punya kuasa, jadi jangan dilebih-lebihkan kekuasaannya iblis itu. Nah kemudian ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perselengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Artinya kamu dapat, saudara dan saya dapat melawan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Paulus tidak mengatakan mungkin kamu akan berdiri, enggak. Dia berkata, kamu akan tetap berdiri. Artinya kamu pasti menang. Yang setuju katakan amin. Yang perlu kita lakukan adalah memahami kompleksitas dosa. Nah, untuk menjelaskan kompleksitas dosa ya, saudara. Seorang yang namanya Richard Baxter adalah seorang pendeta Puritan di zaman Inggris ya, abad 17, tahun 1600-an. Dia menulis sebuah buku tentang melankoli. Melankoli. Yang menjelaskan tentang depresi, itu bisa saja ada serangan setan. Tetapi dia memberikan pandangan mengenai kompleksitas dosa. Ini bagus banget, saudara. Dia bilang gini, kompleks dosa itu kompleks. Ada 4 sumbernya. 4 sumber pergumulan manusia.
Yang pertama, pergumulan itu bisa disebabkan oleh masalah fisik. Saudara, tahu gak ada yang ngirimin saya, Pak, ternyata ya, zaman ekonomi susah gini, orang-orang pada datang ke dokter dan mengalami masalah asam lambung semua, saudara. Jadi ada orang stres, depresi, ternyata asam lambung itu stres dan depresi bisa saja disebabkan oleh masalah fisik. Dan itu juga bisa ada masalah chemical imbalance, hormonal imbalance. Mungkin ada sebab fisik. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah obat, makanan sehat, istirahat, atau bahkan olahraga. Masalah fisik. Tapi juga ada masalah psikologis. Mungkin temperamen Anda itu gara-gara trauma. Trauma masa lalu. Maka yang Anda butuhkan adalah konseling. Yang Anda butuhkan adalah afirmasi, rekonsiliasi, pemulihan, ya, pendampingan. Jadi ada masalah fisik, masalah psikologis. Tapi juga ketiga, dia katakan adalah masalah moral. Mungkin Anda bersalah, merasa bersalah tentang sesuatu. Mungkin Anda marah, dendam sama seseorang yang membuat kemarahan itu membuat semuanya jadi kacau. Yang Anda perlukan adalah pertobatan. Anda perlu pengampunan. Anda perlu rekonsiliasi. Terakhir baru gangguan roh jahat yang sedang kita bicarakan saat ini. Jadi bisa juga kombinasi dari keempat-empatnya atau dua saja yang berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi ini kompleks. Katakan sama-sama, ini kompleks. Enggak semua-semuanya setan. Tapi juga enggak semua-semuanya kurang minum obat. Kan kita bilang, oh obatnya kurang. Gitu saudara, ya kan? Enggak semua-semua gara-gara obat. Tapi juga enggak semua-semua gara-gara setan. Nah saya bandingkan ini ya. Bandingkan dengan reduksi pendekatan dua ekstrim ini. Oh cukup diusir setannya. Makanya kalau ke pendeta-pendeta selalu sangu. Sangunya apa? Minyak urapan. Ya sudah. Di dalam kantongnya itu banyak pendeta bawa minyak urapan. Oh pokoknya kasih minyak urapan dalam nama Yesus pasti beres ini. Ya itu reduksi. Atau under spiritualisme. Hanya fisik, psikologi, dikasih obat saja. Faktanya semua faktor bisa saling berinteraksi terlibat secara kompleks. Nah kesalahan umum banyak orang kita hanya cari solusi dari dua ini. Fisik, psikologis atau spiritual pakai ritual dan doa pelepasan, dan sesajen, dan yang lain-lain. Nah, Alkitab menunjukkan bahwa dosa itu adalah kombinasi kedalaman spiritual, moral, psikologis, dan fisik. Kita perlu memahami pandangan Injil dan keluar dari kedua kesalahan ini. Over-spiritualisasi dan under-spiritualisasi. Karena ini adalah bagian dari tipu muslihat iblis. Paham saudara ya? Jadi jangan sedikit-sedikit salahkan iblis atau kalau enggak sedikit-sedikit ke Tokopedia cari obat. Ya saudara ya. Kompleks, perhatikan. Nah, sekarang tipu muslihatnya apa? Karena tipu muslihat ini, si iblis ini disebutkan dalam kata-kata ini adalah diabolos. Diabolos itu adalah pembohong, seorang pemfitnah. Nah bagaimana iblis menipu? Nah saya akan pakai sebuah ilustrasi dari John White, seorang konselor Kristen, yang menulis buku berkali-kali dan mengatakan bagaimana iblis bekerja. Perhatikan, ini penting. Apa yang kita lawan? Kebohongannya. Kebohongannya adalah mereduksi, melebih-lebihkan, mengurang-urangkan. Lah terus sekarang, tipu muslihat lainnya apa ini? Kebohongannya. Karena dia adalah diabolos. Diabolos adalah pembohong. Nah ini, iblis tidak membuat orang baik jadi jahat. Enggak. Dia hanya mempermainkan kecenderungan dosa yang sudah ada. Nah, ini adalah ilustrasi dari John White dengan senar piano. John White berkata begini, kebohongan iblis itu seperti kita buka grand piano, buka tutupnya, kemudian kita nyanyikan nada tertentu, senar yang sesuai dengan nada yang kita nyanyikan, meskipun enggak disentuh. Jadi iblis itu enggak bisa menyentuh kita kalau kita punya Kristus. Iblis itu cuma nyanyi nada dan senar yang sama itu meskipun kita tidak tekan touch-nya itu tiba-tiba senarnya bunyi.
gitu. Iblis menggetarkan dan menyenggol, misalnya saudara punya luka, disenggol sama dia. Dengan apa? Menyanyikan lagu luka itu. Saudara punya hasrat, hawa nafsu, dia gak ngapa-ngapain. Dia nyanyi kebohongan yang menggetarkan senar hawa nafsu. Saudara punya kepahitan, dia akan nyanyi nada yang menggetarkan senar kepahitan. Kesombongan yang memang sudah ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya Efesus 4 ayat 27, janganlah matahari terbenam sebelum engkau berdamai, jangan beri kesempatan kepada iblis. Disuruh berdamai sebelum matahari terbenam. Kenapa? Kalau Anda simpan kepahitan, Anda simpan kemarahan, itu akan memberi dia kesempatan untuk mempermainkan lagu kepahitan dan kemarahan. Anda memberi iblis pijakan. Contoh yang lain, 1 Timotius 3 ayat 6-7. Jangan tempatkan seseorang muda dalam jabatan penatua karena dia bisa jadi sombong dan jatuh dalam jerat iblis. Kesombongan membuat Anda jatuh ke dalam perangkap iblis. Jadi caranya kayak gimana? Iblis menyanyikan lagu-lagu yang membuat senar kecenderungan dosa kita yang sudah ada di dalam hati kita untuk bergetar. Keinginan kita itulah yang menjadi senar hati kita. Iblis menyanyikan lagu-lagu yang senada dengan berhala di hati kita. Iblis tidak bisa membuat kita berdosa, dia tidak bisa menyentuh kita, tetapi iblis tahu yang kamu suka itu apa. Iblis tahu apa yang sedang kamu alami secara emosi. Dia nyanyikan itu di hati kita dan kita tertarik dan disitulah kita jatuh dalam dosa. Kalau kita tertarik pada hawa nafsu, maka ia akan menampilkan hal-hal yang membuat kita tertarik itu. Jika senar hati kita bergumul dengan penerimaan, kita mau diterima manusia, di situ kita digetarkan. Nah, kamu gak dianggap kan? Berarti kamu perlu dianggap. Kira-kira apa yang perlu kamu lakukan supaya kamu dianggap? Itulah senar hati yang seringkali dipermainkan oleh iblis. Kita perlu mewaspadai titik lemah kita. Iblis tidak akan dapat merenggut keselamatan kita. Dia tidak dapat membawa orang-orang pilihannya dijebloskan. Tapi dia bisa menggetarkan senar dosa dan senar berhala di dalam hati kita. Caranya gimana? Ada dua. Kebohongannya ada dua. Yaitu dua strategi. Tipu muslihatnya. Yang pertama adalah godaan. Katakan sama-sama godaan. Bahasa Inggrisnya temptation. Katakan pada kanan kiri. Hati-hati sama temptation. Okay? Ya. Yang kedua apa? Tuduhan. Godaan. Perhatikan. Saya jelaskan satu-satu. Ya. Are you still with me? Yes, oke. Okay. Godaan, pandangan terlalu tinggi tentang diri sendiri membuat kita jatuh dalam dosa. Kenapa kok pandangan terlalu tinggi terhadap diri? Kita merendahkan kekudusan Tuhan. Dan kita jatuh ke jurang kesombongan. Oh, aku baik-baik saja. Aku bisa lah, aku bisa atasi sendiri. Yang satunya tuduhan, condemnation. Pandangan terlalu rendah tentang diri sendiri membuat kita tenggelam di dalam dosa. Jatuh ke jurang keputusasaan, merendahkan kasih Tuhan. Oh, aku terlalu gagal. Gak ada harapan. Jadi, godaan merasionalisasikan. Lah, ini mirip yang barat tadi. Oh, itu wajar. Semua orang melakukannya. Ya, yes, biasa lah. Semua orang. Oh, mungkin kamu bukan laki. Kamu itu memang wanita yang ada tubuh, ada di dalam tubuh laki-laki. Oh, iya. Gitu, saudara ya. Setan membuat kita merasa diri kita baik-baik saja. Kita lebih baik dari orang lain, kita pantas bahagia, kita mengabaikan kekudusan Tuhan dan berkata, ah Tuhan pasti ngerti lah kalau dia ada. Ini adalah bentuk kesombongan rohani tersembunyi. Tetapi tuduhan, itu tadi ya godaan, tuduhan over spiritualisasi juga. Kamu dikutuk karena kamu kena karma, karena roh jahat itu senang sama kamu. Setan membuat kita merasa bahwa kita terlalu rusak, terlalu bobrok, terlalu kotor, terlalu gagal. Tuhan tidak mungkin mengubah kita. Tuhan jijik sama kita. Ini adalah bentuk keputusasaan dari dosa. Wih, waktunya. Saya masih ada 8 cara iblis menggoda. Ya. Ini kakek bocor ya begini nih sebenarnya. Ya ini dalam buku Thomas Brook ya.
Precious Remedies Against Satan's Device. By the way, saya cuma tulis 8, ini ada 60, saudara. Bocon dewe, buke, yes, right. Menunjukkan umpan, menyembunyikan kait. Oh, lakukan saja, kamu pasti puas. Nikmat itu, enak. Jadi memamerkan kenikmatan dosa di awal, menyembunyikan konsekuensinya. Nah, itu cara iblis. Merasionalisasi dosa sebagai kebajikan. Saya ini bukan pelit, aku ini irit. Nah, gitu, saudara. Aku bukan kikir, aku ini hemat, gitu saudara ya. Oh bukan, saya bukan pemarah, aku ini cuma orang berprinsip. Oh ya, podohai saudara kan. Memakai istilah rohani positif untuk membungkus dosa self-justification. Nah, itu iblis bisik-bisik, enggak kok, kamu ini bijaksana dalam nganu duit, bukan kikir. Menunjukkan dosa pemimpin Kristen. Ah, pendeta aja bisa jatuh. Kamu kan manusia biasa. Gas. Gitu. Yeah, oh, pendeta aja jatuh. Ya. Sikat. Gitu, saudara. Melebih-lebihkan belas kasihan Tuhan. Membuat kita menganggap enteng dosa. Do it. God will forgive you. Tuhan pasti ampuni. Gampang. Tinggal nanti kan ada gospel connection itu. Kamu nanti minta ampun sama Tuhan, nangis, wis beres. Membuat kita pahit terhadap penderitaan yang terjadi. Aduh, saya capek, saya ini butuh pelampiasan, gitu loh. Aku ini menggoda kita. Aku ini sudah kerja keras loh. Masa minum-minum gitu tuh enggak boleh. Masa ganja titik aja enggak boleh. Ya, boleh lah. Oh, itu kan semua all natural. Dari bumi juga, gitu. Ya kan? Membandingkan hidup kita dengan orang jahat. Lihat ya, orang itu gak beriman, gak percaya Tuhan, tapi dia banyak duit, bisnisnya lancar. Ngecek duit orang, bisa naik Ferrari. Enak, gak ditangkap. Polisi didiap juga gak apa-apa. Waduh, kok enak ya? Mungkin aku perlu kayak gitu. Nanti kalau aku gitu, nanti aku janji deh Tuhan. Tak sumbang itu pembangunan gereja. Saudara. Membandingkan dosa dengan kebaikan di area lain. Bisa bunuh orang, tapi baik sama mama. Cinta sama anak. Oh, kalau sama orang jahat, tapi cinta istri. Ya, karena aku yang nunjukin, aku kan suami yang baik, papa yang baik. Membuat kita merasa pantas menerima kenikmatan tertentu. Gak ada yang tahu ya pengorbananku. Aku layak dapat ini sedikit. Nah ini senar hati kita. Dinyanyiin kayak gini. Saudara bilang, iya. Bener. Salah Pastor Mike. Keliru aku, keliru gereja. Ya kan? Nah, ini saudara, adalah cara iblis. Nah, tuduhan, saya kasih 4 cara iblis menuduh. Fokus berlebihan pada dosa, bukan pada Kristus. Setan membuat kita melihat dosa terus-menerus. Suara-suara yang muncul, oh aku terlalu berdosa, Tuhan pasti menolak aku. Padahal saudara, dalam kondisi kita, karya Kristus itu menyelamatkan kita bahkan saat kita masih berdosa. Atau kalau enggak apa, dituduh obsesi pada dosa masa lalu yang tidak bisa diperbaiki. Ya Tuhan mungkin bisa ampuni, tapi istriku enggak mau ngampuni aku. Perbuatanku sudah terlalu merusak, aku gagal. Melihat penderitaan hidup sebagai hukuman dari Tuhan. Saat hidup terasa berat, ekonomi hancur, relasi kacau, kesehatan drop. Iblis berbisik, menyanyi, senar hatimu. Ini semua karena Tuhan marah sama kamu. Tuhan ngutuk kamu, kamu sedang dihukum. Saudara terulang, akhirnya tambah drop sakit. Kankermu tambah menyebar karena kamu mengutuki diri sendiri. Tuhan gak mungkin ampuni kamu. Atau kalau gak gini, anak Tuhan seharusnya tidak bergumul seperti kita. Maksudnya gini, kok bisa hatimu meragukan Tuhan? Dosa. Nah, kalau dosa, kutukan akan datang. Aduh. Saudara bergumul. Saudara punya pikiran kotor. Keinginan jahat. Duh, orang Kristen kok bisa kayak gitu? Oh, sebentar lagi kamu ya, kena karma kamu. Sebentar lagi kamu akan dapat 10 kali lipat tulah. Waduh. Tuhan, tolong Tuhan. Ngomongnya Tuhan tolong, tapi dia menuduh diri sendiri. Nah, reflektifnya. Apakah kita sedang dipermainkan oleh iblis? Apakah kita mengenali skema tipu muslihat ini? Ini loh yang harus kita lawan.
Apakah kita sedang digoda dan sedang dituduh? Apakah reaksi kita over spiritualisasi atau under spiritualisasi? Iblis tahu senar mana yang Anda miliki dan dia sedang membuatnya bergetar. Banyak dari kita tidak sadar akan tipu muslihatnya. Kita perlu mengenali dan memahami skema tipu muslihat iblis. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menang? Nah, menangnya caranya gimana? Ya, kenali skema tipu muslihat iblis itu yang biasa dipakai iblis pada Anda. Sadari senar di hatimu, kecenderungan dosamu yang sering dipermainkan oleh iblis. Iblis tahu celahmu. Lah, kamu tahu enggak celahmu? Kadang-kadang kita sudah tahu di situ ada celah, sama kita malah dibuka-buka. Nah, itu kan repot. Sudah tahu di situ ada jurang, sama kita malah, saya mau jalan di sana gitu. Lah, itu kan repot. Apa suara-suara yang sering kamu ulang-ulang di hatimu? Apakah itu suara Injil atau gema tipu muslihat iblis? Saudara, kita perlu tahu musuhnya, tahu strateginya. Kita enggak boleh tembak sembarangan, kita harus tembak secara spesifik. Apa kalimat-kalimat yang selalu kamu ulang di dalam hatimu dan yang membuat itu jatuh, membuat kamu jatuh? Kita perlu jujur, senar spiritual yang sering digetarkan itu. Mungkin begini, enggak apa-apa, ini kan dosa kecil, enggak akan berdampak besar. Wong cuma kamu cuma ngeklik-ngeklik gitu toh, habis itu kamu hapus, beres. Atau apa? Mungkin sudah sering dituduh, kamu memang pecundang, kamu tuh gagal, kamu goblok, kamu memang brengsek, gak ada harapan. Munafik kamu. Makanya saudara mulai mundur teratur. Atau mungkin kamu sudah kerja keras, kamu capek, kan bolehlah. Kompromi sedikit-sedikit di sini, gak ada yang tahu, istrimu juga gak tahu, suamimu juga gak tahu. Anyway itu uangmu. Sih? Saudara jujur, kalau itu sering kamu ulang-ulang, trigger-triggernya apa? Apa yang buat kamu sering gak terima? Apa yang buat kamu sering marah? Apa yang membuat kamu sering mengasihani diri? Apa yang membuat kamu sedih? Membuat kamu berdepresi? Saudara tangkap itu, jangan biarkan tipu muslihat itu diteruskan dan didengarkan. Tutupin pianonya. Jangan mau dengarkan. Khotbahkan Injil sama dirimu. No, saya tahu kebenaran. Nah mungkin saudara sudah melakukan. Oh saya sudah melakukan itu pastor. Saya sudah, tidak mau dengerin. Nah ini 3B. Waspadai pergantian strategi iblis. Oh dipencet ini tidak bisa. Dia pakai yang lain. Ya kan? Power. Saya reputasi dan yang lain-lain. Oh sudah tidak bisa pastor Mike kena ini. Oh dia pakai kontrol. Si, kamu gak bisa ngontrol tuh anak buahmu semua. Kamu gak bisa ngontrol tuh para leader, kacau kan? Jadi apa yang musuh kita bukan statis. Jadi kita gak boleh pasif secara rohani. Makanya waktu kita itu baca firman, devotion, saat teduh. Itu gunanya untuk ngelawan-ngelawan gini nih saudara. Karena ketika satu jebakan gagal, iblis akan pindah ke taktik baru. Jangan hanya kenali godaan lama, waspadai bentuk barunya. Saudara, saya paling sering melihat kalau misalnya di dalam small group ada yang memecah belah. Orang ngomong ini, ngomong itu gara-gara gosip. Nah, terus orang jadi asumsi, berpikiran buruk, apa yang terjadi? Di situ kita perlu bertobat bersama. Iblis tidak memakai serangan yang sama terus-menerus. Anda harus sadar bahwa satu skema tipu daya iblis bisa pindah, iblis pakai skema yang lain. Dulu saya jujur sering digoda kesombongan dan sering sudah tidak berhasil lagi. Tapi akhir-akhir ini, saya digoda lewat skema keputusasaan. Apa bisa ya? Aku gagal. Nah, bagaimana kita memenangkan peperangan rohani ini? Dikatakan, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Lah, apa yang harus dikenakan? Minggu depan Pastor Eric akan menjelaskan tentang perlengkapan senjata Allah. Tetapi ini intinya, Injil adalah perlengkapan senjata Allah. Injil menghancurkan dua strategi iblis, godaan, temptation, dan tuduhan, condemnation. Bagaimana Injil menjawab how the gospel menghancurkan dua godaan ini, dua kebohongan ini, godaan dan tuduhan. Godaan, temptation, itu menyembunyikan kekudusan Allah. Ah, Tuhan pasti ngerti. Tuduhan, menyembunyikan
kasih Allah. Tuhan tidak mungkin ngerti kamu. Tuhan tidak mungkin memulihkan kamu. Tetapi Injil tidak menyembunyikan keduanya, namun menyatakan keduanya secara utuh. Bagaimana Injil menjawabnya? This is the gospel connection. Bagaimana Injil menjawabnya? Injil membongkar dua strategi ini. Dia menjawab godaan, temptation, dengan menunjukkan kekudusan Allah. Injil membongkar dengan menjawab tuduhan dengan kasih Allah. Nah pertanyaannya kan begini, bagaimana Injil menjawab godaan dengan kekudusan Allah, dan bagaimana Injil menjawab tuduhan dengan kasih Allah? Ayatnya tadi berkata, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Apa yang perlu dikenakan? Ada dua kebenaran Injil yang perlu terus kita kenakan. Perhatikan di sini. Dua kebenaran Injil yang terus kita perlu kenakan dan renungkan. Kita begitu berdosa sehingga Kristus harus mati menanggung hukuman dosa kita di salib. Tetapi pada saat yang sama, kita begitu dikasihi sehingga Kristus rela mati meskipun kamu tidak layak, meskipun kamu bobrok, saya jahat, saya enggak layak. Dia rela mati menggantikan posisi kita di salib. Kebenarannya ditegakkan, tapi kasihnya dinyatakan. Jadi apa yang terjadi kalau saudara digoda? Kalau saudara digoda, lihatlah salib. Kristus dihancurkan di salib. Kristus dibunuh di salib. Kristus dihukum mati karena dosa di salib. Bagaimana mungkin kamu kok masih mendengarkan kebohongan-kebohongan itu? Bagaimana mungkin kita masih memeluk hal-hal yang fana itu? Bagaimana kita menghadapi tuduhan? Saat saudara dituduh, lihatlah salib. Kristus rela disalib dengan kasihnya. Menanggung semua hukuman dosa kita. Kita gak perlu bayar apapun. Gak perlu sesajen apapun. Gak perlu harus pakai ritual-ritual bahkan minyak urapan sekalipun untuk membayar hutang dosa kita. Sudah lunas. Karya salib Kristus menghancurkan tipu muslihat iblis. Kalau kita merasa terlalu baik dan sombong, ingatlah salib Kristus. Karena di salib itu menunjukkan betapa parahnya dosa kita. Betapa bobroknya kita. Tetapi waktu kita merasa putus asa dan gagal, lihatlah salib itu, ingatlah salib itu. Karena salib itu menunjukkan betapa dalamnya kasih Tuhan. Rasionalisme, underspiritualisme, lupa adanya masalah dosa, adanya hutang dosa. Melalui salib, hutang dosa itu dibayar lunas. Mistisisme, overspiritualisme, berusaha membayar hutang dosa dengan ritual, supaya kutuk lepas katanya. Tapi waktu kita lihat salib, Kristus sudah membayar lunas melalui karya salibnya. Salib menunjukkan bahwa kita, saya begitu bobrok sehingga Yesus harus mati. Namun salib juga menunjukkan bahwa saudara dan saya begitu dikasihi sehingga Yesus rela. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah Injil yang paling menguatkan kita. Iblis ingin lupa. Ingin kita lupa. Bahwa ada kekudusan Tuhan. Bahwa ada kasih Tuhan. Tapi salib memperagakan kedua kebenaran ini bersama-sama. Salib membungkam suara senar yang mau digoyangkan itu tadi. Salib membungkam godaan dan juga tuduh. Dosa tidak pernah ringan. Yesus disalibkan karena dosa saudara dan saya. Namun kasih Kristus lebih besar. Yesus curahkan darahnya dengan kerelaan untuk membayar hutang dosa saudara. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka, siapa mereka? Saudara dan saya, gereja Tuhan. Mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Mereka. Iblis bisa tipu, dia bisa serang, tapi iblis tidak bisa mengalahkan orang yang ada di dalam Kristus. Saudara dan saya ada di dalam Kristus. Yo, saudara sudah punya perlengkapan senjata lengkap, saudara pasti menang. Amin, saudara.
Kasih saya beberapa menit, saudara. Saya ingin jujur sedikit di akhir khotbah ini. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya enggak kebal terhadap serangan musuh. Bahkan justru karena saya melayani, saya sering merasa justru menjadi target utama si jahat. Ada saat-saat di mana saya digoda dengan begitu liciknya. Bukan dengan hal yang frontal, tuh, tapi hal-hal yang tampaknya sah sebagai seorang hamba Tuhan. Kamu kan sudah kerja keras. Kamu kan sudah korbankan semua. Kamu sering disalah mengerti. Kamu sering dimarahin sama jemaat, padahal jemaat gak tahu apa yang kamu sudah korbankan. Kamu pantaslah dapat sedikit pelarian. Dan itu menggoda saya. Atau kalau enggak gini, kamu kan udah melayani banyak orang. Masa enggak boleh sih kamu sedikit egois? Dan itu muncul dalam hati saya. Dan bukan hanya godaan. Yang lebih berat kadang justru tuduhan. Ketika pelayanan terasa kering. Ketika ada keputusan yang saya buat salah. Ketika hati mulai jenuh. Iblis berbisik, kamu munafik. Kamu gagal. Tuhan muak sama kamu. Gak ada harapan buat hamba Tuhan, palsu buat kamu. Dan saya akui, kadang saya percaya bisikan itu. Kadang saya kehilangan keberanian dan semangat. Tapi disitulah Injil datang, bukan hanya sebagai teori. Ini menjadi nafas saya. Ketika saya diombang-ambingkan antara kesombongan dan rasa malu, Injil menegakkan saya kembali. Ketika saya digoda, saya perlu memandang pada salib. Yesus disalib bukan supaya saya main-main dengan dosa. Dosa yang saya anggap ringan itu justru membuat Yesus ditikam. Membuat Yesus ditelanjangi dan disalibkan. Dan itu membuat saya bertobat, Tuhan ampuni. Tapi ketika saya dituduh, saya juga harus memandang kepada salib. Kasih Allah tidak sekecil itu. Kasih Allah begitu besar untuk memeluk saya. Bahkan di saat saya gagal, di saat saya tidak layak, Dia tidak menunggu saya untuk sempurna. Dia justru mati. Roma 5 ayat 8, ketika saya masih berdosa. Salib membuat saya tidak bisa meremehkan kekudusan Allah. Karena begitu seriusnya dosa saya. Sampai harus ada darah yang tertumpah. Tapi salib juga membuat saya gak bisa meremehkan kasih Allah. Karena begitu dalamnya kasih itu. Sampai pencipta langit dan bumi rela menanggung semua tuduhan dan semua dosa saya. Hari ini saya bisa berdiri di hadapan Anda bukan karena saya kuat. Tapi karena saya diterima oleh Tuhan, oleh kasih karunia. Saya mau terus berproses. Saya mau terus belajar mengenakan Injil, perlengkapan senjata Allah. Saya tidak bertempur untuk menang, tapi saya bertempur dari titik kemenangan. Kita tidak berperang untuk menang, untuk meraih kemenangan. Namun kita bertempur dari titik kemenangan di dalam Yesus Kristus. Reflektifnya, saudara. Apakah saudara terlalu mengandalkan rasio atau terlalu sibuk mencari penyebab mistis sehingga lupa bahwa musuh kita adalah dosa di dalam hati dan kuasa iblis yang suka menipu kita? Apakah saudara terlalu meremehkan godaan setan dan terlalu takut pada kuasa tuduhannya sehingga gagal melihat bahwa Injil yang mampu membongkar tipu muslihatnya? Apakah saudara berusaha bertempur dengan kekuatan sendiri atau bergantung sama ritual-ritual doa pelepasan minyak urapan? Padahal kemenangan saudara sudah datang di dalam Kristus dengan mengenakan Injil setiap hari. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Dalam Kristus. Sebelumnya saya akan membacakan implikasi Injil dan saudara bisa diskusikan di dalam care group masing-masing nanti, saudara, ya. Orang berinjil sadar bahwa musuh sejati bukan hanya sistem sosial atau roh-roh jahat semata, melainkan dosa yang ada di dalam hati kita
yang hanya dapat ditaklukkan oleh kuasa Kristus. Amin, saudara. Orang berinjil melawan tipu muslihat iblis bukan dengan meremehkan atau membesar-besarkan kuasa.